0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi. Gimana lagu-lagu yang dari pagi tadi, dari jam 5 sampai sekarang aku putar? Semoga kamu suka sama lagu-lagu itu ya. Ya, mau request lagu yang jadi mood booster kamu juga boleh banget. Yang sekarang kamu mungkin lagi dengerin Pro 2 FM di mobil sambil ngotw, tetap hati-hati di jalan aja ya. Tetap waspada, toleransi, sabar. Nanti aku juga akan update informasi seputar lalu lintas. Jadi tetap di sini aja, oke. Oke, siap Kak Andreas, tenang, free kau. Mana ternyata disuruh bayar lagi, aduh mana gak bawa dompet lagi. Jangan ya, bawa dompet, hari ini bawa dompet ya. Sukanya kelupaan ya, ya ampun baiklah. Nah kalau ngomongin tempat-tempat gitu ya teman Pro 2 tuh, tadi aku juga lagi tiba-tiba kebayang, saya pengen gitu ke tempat rumahnya Nobita gitu. Absurd sekali ya pikirannya pagi-pagi. Iya, pengen aja gitu. Beneran ada gak sih? Jadi saya pengen ke kampungnya Nobita, terus pengen ke kampung durian runtuh, tempatnya Upin Ipin gitu loh ya. Atau ke tempatnya One Piece gitu ya. Naruto gitu. Ada-ada aja emang ya. Tapi pengen sih ya ke Museum Fujiko kali ya, kata Mama Doraemonnya. Tapi aku pengen Doraemon yang biasa aku lihat di televisi gitu. Sekarang udah gak ada, sedih banget sih. Tapi kalau teman produk punya gak sih tempat-tempat yang kamu tuh pengen datengin gitu misal. Dan rasanya tuh kayak pengen ke tempat yang mungkin sulit untuk sulit juga, dan masih jarang orang kesana gitu ya. Terus pengen punya experience yang berbeda aja gitu ya. Tapi kalau ekstrim-ekstrim juga serem juga ya, saya menghindari juga gitu loh. Tapi ternyata loh, ada beberapa tempat di bumi ini yang tidak akan pernah bisa kita kunjungi. Mana aja itu? Ada namanya Vault Global, benih dunia. Jadi ini tuh gudang penyimpanan jutaan benih tanaman dari seluruh dunia yang dibangun untuk melindungi masa depan pangan manusia. Masya Allah. Siapa yang bikin ini? Sebaik itu loh. Ya gak sih? Karena memikirkan masa depan kita sebagai manusia gitu ya. Apalagi di era yang sekarang kita dihadapkan dengan berbagai ancaman secara global juga gitu loh. Wow, Vault Global, benih dunia. Iya sih, jujur ini kalau kita kesini sulit ya teman Pro 2. Coba kamu kalau pengen tahu search aja. Dan ini dingin banget. Salju semua, pegunungan salju gitu loh. Nah, ada juga namanya Area 51. Cuman jujur, karena aku tuh suka banget nonton film action gitu ya, kayak berasa pernah lihat Area 51 ini di film, dan gak hanya sekali aja. Mungkin ya kalau buat film-film yang emang udah keren-keren, terus aktor-aktornya juga keren-keren itu ya, misal Chris Hemsworth ataupun yang lain gitu ya, Jason Statham mungkin gitu. Bisa sih, Area 51 ini tuh pangkalan militer rahasia yang selama puluhan tahun memicu berbagai teori konspirasi. Tapi iya loh, dari gerbangnya gitu tuh, terus ada mercusuarnya, gak asing ya, pernah lihat di film lah gitu. Nah, ada juga nih North Sentinel Island. Ini pulau yang dihuni sama suku Sentinel gitu, di mana pemerintah India tuh melarang siapapun mendekati pulau ini demi melindungi penduduknya. Oh, jujur ya bentuk pulaunya tuh bulat gitu aja sih teman Pro 2, cuman cantik ya. Gimana kesananya di tengah laut begini? Cuman gak boleh juga ya, cuman dihuni sama suku Sentinel aja soalnya. Lanjut, ada juga namanya tuh Medjugorje. Kota tertutup yang hanya bisa diakses sama orang-orang tertentu dan dikelilingi berbagai misteri. Cuman, namun saya gak akan kesini sih, soalnya serem juga ya. Bener ya, berbagai misteri itu ada di sini. Cuman jujur, cantik sih. Tapi cantik loh ini kalau dilihat-lihat ya, kotanya ya. Cuman suhunya dingin juga di sini. Dan tertutup, benar sih. Tertutup salju, es juga sih bahkan. Wow, ada juga nih. Nah, ini yang lain tadi mah agak-agak oke lah gitu ya. Yang ini serem banget kalau saya sebagai orang yang nggak suka takut sama ULAR ya. Ada namanya tuh Pulau Ular. Jadi pulau, nggak mau bacanya. Apa aku skip aja yang ini? Tapi ini edukasi juga ya. Jadi pulau ularnya adalah pulau yang dipenuhi ribuan ular berbisa. Tolong, ini udah merinding sayanya. Di mana pemerintah Brazil itu melarang wisatawan berkunjung ke sana. Iya, nggak usah dilarang, saya nggak mau. Tapi ada sih orang yang, karena memang pecinta ular itu juga ada banyak gitu kan. Ya meskipun berbisa, kayak mereka pasti ada rasa penasaran untuk ke sana. Karena namanya aja udah pulau ular gitu kan. Baiklah, wow. Wah, ini juga keren nih, jujur ya. Aku kan suka banget nih hal-hal yang apa ya, yang nggak biasa gitu ya. Ada namanya tuh Ruang Arsip Rahasia Vatikan. Jadi ruang ini tuh berisi jutaan dokumen bersejarah yang mencakup berbagai peristiwa penting dunia dan akses yang sangat dibatasi. Keren. Keren banget ini, di sini pasti ruangannya dan isi arsip-arsipnya itu bener-bener bersejarah dan secret gitu ya. Isinya dokumen bersejarah dan berbagai peristiwa penting dunia. Bagus banget di sini. Ada juga namanya tuh, wow, Gua Lascaux. Gua yang isinya lukisan berusia lebih dari 17.000 tahun yang ditutup untuk umum demi menjaga kelestariannya. To be honest, ini iya, benar-benar guanya itu ada lukisannya dan lukisannya di gua itu detail juga. Kayak ini ada gambar macam rusa, kuda. Wow, bagus banget sih. Cuman kenapa ditutup ya? Ya ini harus benar-benar dijaga sih sebenarnya emang. Cuman kalau bisa di akses lagi oleh manusia gitu ya, oleh orang-orang, masyarakat umum, ini jadi edukasi juga sebenarnya. Cuman ya pasti banyak pertimbangan juga ya, karena ini di dalam gua yang emang juga harus pemeliharaannya harus ada gitu ya, teman Produa. Wow. Itulah, ada 7 tempat di bumi ini yang ternyata gak akan pernah bisa buat dikunjungi. Ya, benar-benar dijaga banget dan vibes-nya tuh kayak thriller-thriller gimana gitu lah, tahun 2022. Cuman ini edukasi yang menurut aku seneng banget sih aku bisa dapat informasi seperti ini ya. Ternyata banyak banget di bumi ini adalah tempat-tempat yang luar biasa, bersejarah, penuh rahasia. Dan ya setidaknya tahu aja gitu kali ya. Ya udah, kalau gitu aku mau lanjut aja deh nemenin kamu, masih ada lagu-lagu enak sebelum nanti aku juga update informasi perkiraan cuaca.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Bonus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
3: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan juga Jawa Tengah yang berlaku hari ini tanggal 30 Juni 2026 dari pukul 7 pagi hingga nanti pukul 7 malam. Yang pertama untuk perkiraan untuk wilayah Surakarta, pada pagi hingga siang ini kita prediksi cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam nanti secara umum juga masih sama cerah berawan. Kemudian untuk angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan suhu udaranya akan berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk perakiran Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang ini cerah berawan dan untuk sore hingga awal malam nanti masih sama cerah berawan juga. Kemudian untuk informasi tambahan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1 meter dan di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1 hingga 4 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
2: Informasi cuaca pagi ini.
1: Cangya, cuanen, nendam, game, nendam.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini seperti apa. Nah, sekarang aku sudah terhubung dengan rekan David yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan David.
2: Selamat pagi rekan Shirley.
1: Iya, Mas David, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak Shirley.
1: Alhamdulillah sehat-sehat, tetap semangat ya. Mas David, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya silahkan.
2: Baik, terima kasih Kak Shirley untuk informasi pantauan arus lalu lintas pagi hari ini langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama kita mulai dari Kota Kreco. Untuk pagi hari ini terpantau pada Kota Kreco untuk arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar, didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari batas Kota Kreco kita bergeser ke Jalan Slamet Riyadi, kita ke Simpang Purwosari terpantau untuk arus lalu lintas pagi hari ini cukup ramai namun masih lancar, tidak terjadi penumpukan di masing-masing kaki simpang. Dari Simpang Purwosari kita bergeser ke Simpang Giri Mulyo. Pagi hari terpantau untuk Simpang Giri Mulyo untuk arus lalu lintas dari arah utara sedikit mengalami kenaikan volume kendaraan dibandingkan dari 10 menit yang lalu. Saat ini terpantau didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Giri Mulyo kita bergeser ke seputaran Bundaran Geladak. Untuk Bundaran Geladak saat ini terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Dari Bundaran Geladak kita bergeser ke batas kota bagian selatan, Dawung. Untuk Dawung pagi hari ini arus lalu lintas yang memasuki Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo menuju ke arah Sukoharjo maupun Solo Baru terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari Dawung kita bergeser ke batas kota bagian utara ke Ring Road. Ring Road terpantau untuk arus lalu lintas dari arah yang masuki Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini, kembali ke rekan Shirley.
1: Baik, terima kasih rekan David. Selamat kembali bertugas. Itu dia teman Pro 2. Informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, selama Piala Dunia 2026 akan menggunakan nama Toronto Stadium sesuai regulasi FIFA. BMO Field menjadi salah satu venue penting yang dipilih Kanada sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Stadion yang berada di Toronto, Ontario ini akan menggelar pertandingan pertama Piala Dunia 2026 di wilayah Kanada saat tim tuan rumah menghadapi Bosnia Herzegovina pada tanggal 13 Juni 2026. Momentum itu akan menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Kanada.

0: 93.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Eh Don,
2: hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang

0: Teman Pro 2 mari, Shirley mau kasih info terupdate seputar lowongan kerjaan ya. Boleh kamu share juga ke kawan kamu, saudara kamu, siapa aja boleh deh ya. Ada lowongan kerjaan dari Era Blue ya, membuka lowongan kerja untuk posisi sales konsultan Teman Pro 2 dengan pekerjaannya nanti menjual dan memasarkan produk elektronik di toko Era Blue. Terus juga membantu pelanggan membeli produk yang sesuai serta mencapai target penjualan bulanan. Yang dicari ini adalah pria maupun wanita dengan kualifikasi minimal untuk pendidikannya SMA atau sederajat. Komunikatif, siap bekerja shift dan juga nanti di weekend, serta kualifikasi selanjutnya adalah pengalaman retail elektronik, itu akan lebih diutamakan gitu ya. Terus juga dicari untuk posisi teknisi AC dan juga delivery. Kualifikasinya pendidikan minimal SMP sederajat, pengalaman pasang AC, paham instalasi elektronik, dan memiliki motor plus SIM C aktif gitu ya. Kemudian juga dicari untuk posisi warehouse staff. Monggo silahkan kalau teman Pro 2 tertarik, kamu bisa kirimkan CV terbaik kamu lewat email. Dan juga jangan lupa cantumkan subjek sesuai posisi yang mau kamu lamar ya, teman Pro 2. Atau kamu bisa menghubungi terlebih dahulu di 0811-1183-5775. Di situ, kalau kamu pengen dikirimin info lokernya boleh ya. Aku akan kirim ke kamu, tinggal WhatsApp di 081-327-866-966. Ada Aston Solo juga yang mau nge-hire marketing communication. Terus ada juga info loker dari klinik Epic Dentistry yang hire posisi perawat gigi ya, dan juga ADM gudang. Monggo teman Pro 2, kalau kamu kepo-kepo bisa cek di Instagram di Senaker Kota Surakarta, atau kalau pengen dikirimin sama Shirley info lokernya barusan, boleh kamu WhatsApp di nomor WhatsApp 081-327-866-966.
1: Info lowongan kerja Pro 2, siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 103.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Let's go teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yuk kita battlekan dua lagu seperti biasa. Aku punya lagu yang enak-enak. Kamu bisa pilih salah satu, mau lagunya. Ini juga sulit sih kalau aku suruh milih ya. Tapi harus pilih salah satu ya. Ada Westlife, Carriot.

Westlife ini adalah salah satu band yang aku suka ya. Dia juga suaranya bagus-bagus semua menurut aku. Tapi kalau lagunya Westlife yang paling aku suka tuh judulnya Sweet It Again itu. Ah, enak banget ya. Kalau gitu kita battlekan aja sama lagunya Bruno Mars. Kalau tadi Westlife ada Chariot, ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. Udah siap belum? Itu beda lagi ya. Rollerblade kalau itu mah, kalau ini Come on and cha cha cha with me gitu kan.

Silakan kamu pilih salah satu dan bagi taunya di 081-327-866-966. Kutungguin sampai nanti sebelum jam 9.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti

Idea of You dari Rimar, salah satu musisi muda Indonesia yang saya suka banget sih. Oke, langsung aja deh kalau gitu. Aku bacakan satu persatu lagu pilihan kamu di BST Battle Song Today. Pertama masuk ada teman pro 2 Theodorus Yudhistira, pilihnya Chariot dari Westlife. Oke. Okay. I wanna know whoever told you I was letting go. Swear it again. Enak banget. Lanjut ya. Yang belum vote boleh, masih bisa banget sambil aku bacakan. Silakan mau pilih Chariot yang Westlife atau mau Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, oke? Okay? Lanjut ada Basement Forever, pilihnya dari Westlife juga, terima kasih. Lanjut ada Unika Magang, pilihnya Cha-Cha-Cha. Oke, okay, thank you Unika. RBM Family, aku pilih Chariot Westlife. Siap, makasih RBM Family, sehat selalu semuanya, sukses ya, amin. Ada Indah, pilihnya Chariot Westlife kak, terima kasih. Satu, dua, lah, tuh kan, habis dua kok empat, tiga, empat berarti ya, oke. Okay. Gimana aku ini? Ada teman berdua Abil, Cha-Cha-Cha Bruno Mars, come on Cha-Cha-Cha with me. Oke, okay, thank you Abil. Evi Boyolali, hai Kak Evi Boyolali, apa kabar? Sehat-sehat selalu, bahagia terus. Selama gak ketemu Kak Evi Boyolali loh. Jangan dilupain ya Shirley ya. Siap, terima kasih ya, bentar. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, tiga. Terus ada Dita Sari, pilih cha-cha-cha juga. Oke, okay. Sekarang empat sama poinnya. Next, ada, ini terakhir ada teman pro 2 Akbar ya. Pilihnya Cha-Cha-Cha juga. Oke. Okay. Sudah? Tidak ada lagi yang mau nambahin? Oke. Okay. Ada Kak Dia Ristanti. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak Dia Ristanti yang selalu saya tunggu-tunggu. Kak Dia yang cantik. Aku suka sekali sama namanya juga. Sehat-sehat, bahagia. Semangat buat hari ini ya. Gak apa-apa, it's okay. Gak telat kok, kan masih sepada sampai nanti jam 10. Pagi-pagi tuh emang sibuk kok ya. Jadi makasih kadang teman Pro 2 udah sempet-sempetin nemenin aku lewat WhatsApp juga ya, dan juga dengerin Pro 2 FM Solo. Terima kasih Kak Dia Ristanti. Oke. Sebentar, ini tadi udah tak tulis belum ya? Lupa saya malahan. 1 2 3 4 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, oke, okay. Berarti belum tak tulis ya, 6 dari Kak Dia Ristanti. Terus ada Kak Ariati Titi, pilih Cha-Cha-Cha juga, oke, okay, boleh banget Kak Ariati Titi, terima kasih ya. Sehat-sehat, bahagia juga buat kamu. Oke, okay, udah, teman pro 2 semuanya udah aku baca. Udah ada yang gak masuk lagi, ada Ninda yang masuk tapi mau titip salam aja. Oke, okay, terima kasih Ninda di Bandung. Baiklah, berarti saatnya Shirley harus putar lagunya Bruno Mars terlebih dahulu, Cha-Cha-Cha yang dapat 7 poin. Unggul hampir setengahnya dari Westlife Chariot ya. So ini lagunya buat nemenin kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Zona ngopi, zona ngobrol pagi sekarang teman pro 2 hari Selasa. Berarti kita akan ngobrolin seputar moderasi beragama barengan sama kawan aku dari Gema FHUB Surakarta. So stay tune di Pro 2 FM Solo, nanti aku akan nemenin kamu barengan sama kawan aku dari Gema FHUB. Nanti kalau kamu mau titip pertanyaan juga boleh, maka pastikan tetap di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
2: Zona ngobrol pagi. Seperti yang udah aku spill ke kamu, teman Pro 2, aku udah ditemenin sama kawan aku dari Gema FKUB Surakarta. Iya, sama siapa sih share hari ini? Ini loh, sama kakakku yang lucu banget, yang vibes-nya energik sekali, dan aku kepo kalau mau dibacain tarot. Tadi pagi makasih juga udah nemenin aku loh. Ini udah ada Mas Andreas di sini, teman Pro 2. Sapa dulu teman Pro 2 dong, Mas Andreas.
3: Halo sahabat Pro 2.
2: Iya, kemarin itu bulan ini juga ya kayaknya sama Sufiazi ya?
3: Dua bulan yang lalu.
2: Oh, udah lama juga ternyata ya.
3: Iya.
2: Akhirnya balik lagi di studio Pro 2, tapi barengan sama Shirley Angeli. Di sini kita bahas seputar tema kita pagi hari ini, generasi muda sebagai duta toleransi dan kerukunan ya. Aku udah barengan sama Mas T. Andreas Novi Dwi Arianto, bener ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, ini adalah anggota Gema FKUB Kota Surakarta, perwakilan dari agama Katolik, teman Pro 2. Menarik sih buat tema pagi hari ini ya. Tapi menurut Mas Andreas nih, ngomongin generasi muda sekarang, Gen Z juga, mungkin juga ada generasi milenial juga ya, yang emang kalau dirasa-rasa tuh punya peran yang krusial gak sih dalam hal toleransi, menurut Mas Andreas gimana?
3: Ya, untuk peran anak muda atau Gen Z ya, itu sangat perlu sekali untuk kita perankan sebagai anak toleransi, saling menghargai, dan yang terpenting adalah harmoni. Keindahan gitu.
2: Iya sih benar, kayaknya harmoni itu kalau bisa kita bayangkan tuh satu kata tapi rasanya tuh adem gitu ya Mas ya?
3: Iya betul,
2: adem
3: sekali.
2: Tenang, damai. Tapi kalau melihat toleransi yang ada di Kota Solo untuk saat ini tuh gimana Mas? Adem-adem aja atau gimana kalau menurut pandangannya Mas Andreas?
3: Ya, untuk Kota Solo Kak pasti belum tahu ya informasinya, bahkan mungkin baru kali ini juga nih.
2: Okay.
3: Solo itu peringkat kedua kedamaian.
2: Oh iya?
3: Iya, se-Indonesia.
2: Wow, peringkat kedua.
3: Iya.
2: Wah, luar biasa sih teman Pro 2. Dan itu juga ada korelasinya sama toleransi ya, kalau nggak salah ya. Bisa dikaitkan dengan toleransi juga atau dari mana dinilainya?
3: Nah, itu dinilainya dari kedamaian kota Solonya sendiri juga.
2: Oh, okay.
3: Rukun sama tetangga. Maksudnya tetangga tuh beda agama.
2: Oh
3: gitu.
2: Baik, jadi ya ada korelasinya juga ya sama toleransi ya. Keren, yeah. keren.
3: Dan kita juga akan berjuang untuk peringkat 10 besar masuk kota toleransi. Kita berjuang.
2: Masih berjuang. Itu. Karena memang seingat saya waktu ngobrol sama Mas Bintang ya, di tahun berapa gitu tuh Solo masuk tuh ke 10 besar ya. Kemudian
3: peringkat keempat.
2: Betul, ke peringkat keempat, kemudian sempat turun. Nah, sekarang masih terus berjuang untuk masuk lagi ke 10 besar.
3: Iya, betul.
2: Syukur-syukur nanti 3 besar atau di posisi 1 ya kan.
3: Amin.

0: Amin. Dan pastinya ini juga ada peran dari generasi muda Forum Kerukunan Umat Beragama Gema FKUB Surakarta yang wah aku tuh setiap ngobrol tiap hari Selasa ya pas kalau pas ketemu gitu ya pagi hari tuh senang banget karena teman-teman dari Gema FKUB tuh benar-benar apa ya aku jadi belajar banyak aja gitu kalau lagi ngobrol sama teman-teman. Nah kali ini pertama kali ngobrol sama Mas Andreas nih dari perwakilan Agama Katolik Teman Pro 2. Nah tapi kalau Gema FKUB sendiri akhir-akhir ini lagi sibuk apa Mas? Atau Mas Andreas sendiri juga sibuk apa ini?
1: Oke, kalau untuk Gema FKUB Surakarta baru kemarin minggu lalu itu kita menggelar kopi ngopi bareng sesama generasi muda, sesama komunitas-komunitas di Kota Solo.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Itu emang agenda agenda rutin apa gimana sih Mas?
1: Itu agenda tahunan kita. Jadi setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali pasti ada ngopi bareng gitu.
0: Ngopi bareng.
1: Biar apa ya? Kerukunan itu antar sesama itu biar
0: makin erat gitu
1: makin
0: ya.
1: Makin erat dan harmoninya terbentuk gitu.
0: Mantap. Harmoninya terbentuk itu kata-kata yang bagus banget sih. Cuman ini kan barengan sama komunitas-komunitas gitu ya, terus anak-anak muda. Nah, itu biasanya apakah diundang gitu sama Gema FKUB apa kayak ya pokoknya emang udah rutin aja gitu dan mereka tahu.
1: Ya kita juga mengundang forum-forum yang lain. Contohnya kayak forum anak gitu kan.
0: Oh,
1: terus forum kakak gitu.
0: Terus
1: dan
0: ya,
1: masih banyak lagi.
0: Masih banyak lagi ya.
1: Jadi
0: dan
1: kalau ada apa forum baru kita ajak.
0: Wow. Gitu. Keren ya, emang Gema FKUB itu best top mantap ya Teman Pro 2. Aku sekarang lagi suka ngomong top mantap ya. Tapi kalau pembahasan di ngopi bareng ini kira-kira apa Mas?
1: Ya yang kita bahas kemarin itu adalah gimana sih jadi warga dan kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila.
0: Wih,
1: gitu.
0: Keren sih.
1: Dan yang terutama adalah toleransi,
0: toleransi
1: antar umat beragama.
0: Baik, karena di ngopi bareng itu pun juga ketemu dengan berbagai teman-teman berbagai latar belakang juga
1: ya,
0: gitu
1: yang berbeda,
0: ya. Yang berbeda,
1: apalagi kepercayaan
0: iya.
1: Kita harus saling mengerti gitu kan dengan satu yang lainnya seperti itu.
0: Iya.
1: Dan tambah pengalaman juga.
0: Wah, benar
1: sih. Ternyata agama di sana tuh seperti ini ya prosesnya gitu.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Benar, benar.
1: Dan
0: benar.
1: Dari situ kami juga pernah diajak keliling wisata kerohanian. Jadi di tempat-tempat ibadah mereka.
0: Oh, gitu. Aku soalnya juga pernah tuh emang lihat di Instagramnya Gema FKUB sih dan itu seru banget sih menurut saya.
1: Iya.
0: Kemana aja Mas kemarin sempat kemana aja?
1: Itu di tempat-tempat yang bukan dianggap ya sudah bagian sejarah dari Kota Solonya sendiri. Bahkan sudah dinobatkan gitu tempat-tempat yang luar biasa gitu.
0: Wow.
1: Seperti Klenteng.
0: Oh, okay.
1: Terus Paroki Purbaldayan.
0: Wah.
1: Dan saya pun juga pernah masuk ke
0: mana tuh?
1: Masjid Zaid,
0: oh,
1: meskipun saya beragama Katolik, tapi luar biasa saya masuk di ibadah orang gitu kan. Luar biasa banget, terus face-nya adem gitu lah, dilihat tuh adem, terus melihat apa orang yang sholat gitu kan. Jadi hati itu kayak, oh ini loh perbedaan tuh seindah ini gitu kan.
0: Harmoninya tuh benar-benar nyampe hati.
1: Luar biasa,
0: hati, gitu,
1: iya
0: ya.
1: Betul, kadang sampai terharu sampai ya meneteskan air mata yang
0: ya.
1: Bahagia banget karena
0: waduh.
1: Solo tuh ternyata indah banget.
0: Bener-bener
1: gitu.
0: Adem gitu ya Mas, kayak bener-bener ayem gitu kalau tinggal di
1: ya,
0: sini
1: betul.
0: Tuh ya.
1: Apalagi kemarin yang saat Waisa, ya itu tuh juga sama.
0: Waisa.
1: Meskipun tidak tahu bahasanya doanya apa, tapi
0: ya.
1: Yang membaca itu adalah yang di dalam diri kita gitu loh.
0: Bener.
1: Yang klik gitu.
0: Betul.
1: Jadi kayak tersampaikan gitu. Meskipun kita gak tahu doanya apa.
0: Iya.
1: Tapi yang membaca kita tuh kalau di bahasa Katolik itu ada Roh Kudusnya gitu.
0: Oke.
1: Yang membaca itu Roh Kudusnya. Baik. Sampai merinding gitu kan.
0: Iya, iya, iya. Ini saya aja merinding loh. Mas Andreas cerita begitu.
1: Iya gitu.
0: Biasa.
1: Jadi luar biasa banget. Pokoknya kalau intinya ayo generasi muda jangan membeda-bedakan. Kita rangkul semuanya itu bakalan adem banget.
0: Siap.
1: Gitu.
0: jangan membeda-bedakan, kita rangkul bareng itu akan bikin adem. Siap, makasih udah diingetin loh Mas Andreas. Kalau aja gitu ya, banyak ini dari, termasuk ini pengingat juga buat aku ya, anak-anak muda yang sangat open-minded kayak Mas Andreas ini pasti, wah makin ayem tentrem hidup ini ya. Semoga ini jadi pengingat aja deh buat aku dan juga teman Pro 2 ya. Oke, abis ini kita akan lanjut ngobrol bareng teman Pro 2. Mungkin kalau kamu juga punya pertanyaan, boleh kasih tahu aja di nomor WhatsApp 081327866966. Karena aku tuh juga ternyata baru tahu loh kalau Mas Andreas ini tuh juga konten kreator, suka traveling. Wah, terus juga nge-live di TikTok juga teman Pro 2 seputar tarot gitu ya. Aku hari ini mau gitu ya. Tapi agak serem ya, gimana ya? Enggak serem Pak ya Mas ya?
1: Serem.
0: Ya udah, nanti kita lanjut aja, tetap stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu karena aku teman terbaik kamu. Karena aku juga ditemenin teman terbaik aku, ada Mas Andreas. Aku temanmu gak, Mas?
2: Teman. Bukan ya? Teman, tapi saudara.
1: Oh, saudara. Aduh, seneng banget dianggap saudara. Tapi iya sih, bener ya. Karena kadang tuh kita ketemu sama orang meskipun belum kenal gitu ya. Hanya bertemu beberapa kali, tapi sudah semacam kayak kakak adik gitu loh berasanya.
2: Ya, betul-betul. Ya.
1: Sering banget juga sih. Oke, kita lanjut aja teman Pro 2. Mas Andreas, ini kan di era sekarang itu media sosial tuh anak-anak muda gitu ya. Gen Z, bahkan mungkin Gen Alpha juga udah menggunakan sosial media gitu ya. Dan emang ini tuh juga jadi tantangan gak sih di era sekarang kalau ngomongin toleransi, karena kan kadang tuh ada gesekan yang terjadi di media sosial ya, dengan ya berita-berita yang beredar. Nah, menurut Mas Andreas gimana menyikapi hal-hal seperti ini biar anak muda tuh gak langsung terprovokasi gitulah?
2: Ya, untuk di sosmed terutama itu kita harus bisa menyaring apa maksud tujuan itu ya. Okay. Jadi kita harus pintar-pintar aja menyaring itu mau digiring kemana sih gitu. Nah, kalau yang positif kita bantu share.
1: Oke.
2: Nah, kalau misalnya ini giringnya nggak bagus atau negatif, kita harus berperan penting. Jadi harus stop atau jangan disebarkan.
1: Oke. Gitu. Iya sih benar. Dan harus disaring dulu gitu ya. Kadang,
2: iya.
1: Kan ada hoax-hoax gitu ya, Mas ya. Kadang yeah. Itu yang jadi PR banget sih.
2: Iya, soalnya kita lawannya juga sama AI.
1: Benar.
2: Jadi gambar itu hampir mirip.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Nah, mungkin kalau kita yang anak-anak muda tuh bisa tahu lah ya, meskipun kadang juga agak terkecoh juga sih sebenarnya, ayah bukan ya gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Nah, tapi ada orang tua kan, orang tua yang sekarang juga sering menggunakan sosial media ya untuk hiburan juga mungkin gitu ya. Nah, tapi kadang itu ada muncul hoax-hoax yang pakai AI juga, ada gambarnya kayak atau memang ada captionnya, tapi itu sebenarnya hoax. Nah, itu yang menurut saya itu juga jadi PR sih. Ya nggak sih, Mas? Orang tua-orang tua.
2: Iya, betul-betul. Itu peran orang tua juga kita harus tahu, ibaratnya kita harus tahu itu asli atau tidak asli.
1: Oke. Gitu. Caranya gimana kalau menurut
2: Mas? Nah, cari cara-caranya itu kita harus jeli aja dengan gambar atau kita kan searching itu kan banyak ya medianya, ada di A, B, C gitu. Misal nih A ngupload, kita harus cari yang lain.
1: Oke. Okay.
2: Apakah ini benar?
1: Jadi cari perbandingannya gitu.
2: Ya,
1: ya?
2: Gitu. Misalkan kalau salah ya udah, berarti okay, kita stop di situ.
1: Baik.
2: Jangan menyebarkan.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti harus dapetin dari sumber-sumber yang memang terpercaya juga.
2: Betul.
1: Gitu ya. Seperti di rri.co.id ya sih. Yeah. Ihir. Ya ampun, benar-benar sepada. Oke, aku pengen tahu juga nih sama Mas Andreas, karena teman-temannya ternyata juga banyak sekali dari berbagai latar belakang dan juga kepercayaan gitu ya. Terus juga traveling itu bareng sama konten kreator yang lain yang pastinya juga mungkin ada perbedaan di situ juga ya, Mas ya.
2: Iya.
1: Tapi kemana-mana bareng bisa.
2: Betul.
1: Terus apa kerjasama bikin kontennya tuh juga seseru itu.
2: Yeah,
1: itu gimana
2: betul-betul
1: sih, Mas? Emang dari dulu Mas Andreas tuh suka aja gitu bergaul dengan semua orang apa gimana?
2: Iya, saya suka dengan bergaul dengan semua orang. Siapa yang ke saya berarti itulah teman saya.
1: Oh,
2: gitu. Contoh kita traveling nih di Pulau Bali, contoh. Kita ada berenam. Ada yang beragama muslim. Nah, di situ saat jam ibadahnya, kita mempersilahkan dan kita memberi info masjidnya itu ada di mana. Soalnya kan di kota Bali emang agak sulit ya. Nah, terus kita mencari, kita menunggu juga di masjid itu untuk menunggu teman kita yang sedang sholat.
1: Oh, wow.
2: Dan di situ kata-kata sebelum ibaratnya dia sembahyang, kita pesan jangan lupa doain kita.
1: Wih, ya ampun,
2: pasti seperti itu. Nah, Dan kejadian itu tidak di Muslim aja. Okay. Nah, di saat hari Minggu, saya seorang Katolik harus beribadah. Yeah. Dia pun juga ikut ke gereja. Wow. Dan dia menyaksikan, oh ternyata luar biasa kedamaian itu ada di sini.
1: Luar biasa sih.
2: Dia tahu proses-prosesnya, terus dia ikut berdiri, berdiri sama duduk, dan dia ikut menyimak. Menyimak bacaannya, terus menyimak lagu-lagunya.
1: Oh, gitu. Jadi ikut masuk juga gitu, Mas?
2: Ikut masuk. Dan dia bertanya dulu sebelum masuk. Mas Andreas, kalau saya boleh ke dalam gereja, boleh enggak? Boleh.
1: Wow.
2: Tapi nanti ada yang tidak boleh dan boleh dilakukan.
1: Oh, gitu. Dan di situ Mas Andreas ngejelasin
2: apa aja menjelasin, yang boleh. Ini enggak boleh, ini boleh.
1: Oh. Okay.
2: Terus kalau kamu berdoa boleh dengan ajaranmu sendiri, gitu, kepercayaanmu sendiri gitu.
1: Oh,
2: berdoa
1: gitu.
2: Aja nggak apa-apa gitu.
1: Oke, okay, wow.
2: Dan kita biasa. Saling menerima.
1: Saling menerima. Harmoni terasa begitu indah banget ya, Mas.
2: Betul.
1: Ya?
2: Luar biasa. Dan kita juga masuk di gereja Kristen juga pernah. Jadi puji Tuhannya kita sudah merasakan semua agama itu.
1: Oh wow. Merasakan gimana atmosfernya juga ya.
2: Betul,
1: di masing-masing tempat ibadah.
2: Umat-umatnya menyambutnya. Juga saya memperkenalkan ke umat ini loh teman aku muslim masuk ke gereja. Enggak apa-apa.
1: Dan teman-teman Mas Andreas yang jenengan perkenalkan itu juga welcome.
2: Welcome, sangat welcome. Kadang malah mereka penasaran, "Ah, aku pengen banget di dalam masjid gitu."
1: Oh iya.
2: Luar biasa banget
1: luar
2: pokoknya.
1: Luar biasa, ya ampun. Ademnya nyampe ke hatiku, ke kalbu aku, teman Pro 2. Luar biasa. Tapi gimana? Travelingnya mau ke Pulau Bali gak jadi? Sebel banget? Sedih gak?
2: Tidak sedih karena di balik itu pasti ada kejadian ternyata kita dipertemukan di sini.
1: Iya
2: gitu.
1: Betul, yeay.
2: Nanti akan traveling lagi sih.
1: Okay.
2: Minggu terakhir sebelum masuk. Kerja.
1: Okay, iya loh, ini aktivitasnya juga luar biasa ya. Mas Andreas ini sebagai pustakawan juga asik. Berat banget deh share. Terus juga traveling-traveling. Mana nih tempat-tempat yang di Indonesia aja kali ya, yang emang Mas Andreas tuh pengen kunjungi?
2: Sebenarnya kalau perpustakaan itu tidak ada target ya.
1: Oke.
2: Okay. Saya aja berkunjung di Bank Indonesia, itu luar biasa banget.
1: Oh iya?
2: Sambutannya, bukunya, luar biasa pokoknya. Bersih tempatnya.
1: Oh gitu. Iya.
2: Sekali lagi kunjungi aja di sana, gak apa-apa.
1: Oh gitu? Di BI?
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Boleh ya Mas?
2: Boleh. Asal kita janjian dulu ataupun mendadak tapi harus ke satpamnya dulu kita informasi. Kalau diizinkan. Gak apa-apa.
1: Oh gitu. Wow, luar biasa. Kalau tempat-tempat yang destinasi wisata di Indonesia yang Mas Andreas paling terpukau selama sejauh ini udah traveling kemana-mana, di mana aja?
2: Terpukau apa dulu ini maksudnya?
1: Pemandangannya.
2: Oh, pemandangannya itu adalah
1: wisatanya
2: di Pulau Bali sih.
1: Bali ya, tetap jadi favorit ya. Mana kalau di Bali yang paling jadi favoritnya Mas?
2: Favoritnya
1: Andreas?
2: Di Ubud.
1: Di Ubud, yeah. Oke, baiklah. Besok kesana deh ya.
2: Amin.
1: Sama teman-teman lagi ya. Sekali bikin konten ya. Oh iya, media sosialnya di mana? Karena kan tadi juga sempat ngobrol kita kalau Mas Andreas ini juga live di TikTok. Itu untuk apa namanya, bacain tarot ya Mas gitu ya.
2: Iya,
1: yeah, itu belajar apa gimana sih
2: tarot itu? Jujur itu gak belajar sih,
1: oh,
2: jadi
1: gitu ya?
2: Udah dari sananya kak.
1: Oh ya gift ya, dari, ya,
2: dari
1: Tuhan. Iya, oh
2: gitu.
1: Gitu, luar biasa. Dan banyak juga Mas yang suka gabung live streaming kamu?
2: Cukup, kita tidak mentargetkan tapi lumayan banyak yang nonton.
1: Seru
2: ada
1: banget.
2: Yang nonton aja udah seneng banget.
1: Iya benar-benar.
2: Apalagi berinteraksi. Gitu.
1: Setuju sih, karena di situ kita bisa kadang suka dapat insight juga tuh dari hostnya ya.
2: Iya,
1: kalau ngeliat Mas Andreas ntar juga dapat insight dari Mas Andreas dengan bacain tarot itu ya, yang mungkin bisa jadi motivasi juga gitu kan.
2: Iya betul.
1: Buat yang lagi dibacain. Apa nih media sosialnya?
2: Sosial medianya sama seperti nama saya, T. Andreas NDA.
1: Oke.
2: HC.
1: Baik, T. Andreas
2: NDA
1: NDA
2: HC.
1: HC. Di situ teman Pro 2 ya. Itu TikTok-nya username.
2: Ya, TikTok itu ada HC-nya itu adalah hipnoterapi children.
1: Oh, hipnoterapi gitu. Children.
2: Ya,
1: oh,
2: jadi kalau ada anak-anak yang nakal itu di hipnoterapi.
1: Wih, itu keren banget loh. Itu belajar itu juga apa?
2: Kalau ini belajar.
1: Kalau ini belajar ya.
2: Karena puji Tuhan, Tuhan tuh ngasih jalan-jalan lurus aja sama aku gitu. Belajarnya gratis.
1: Oh iya.
2: Tidak ada biaya. Karena dibiayain.
1: Iya. Tapi itu sih keren banget sih hipnoterapi children ya. Terus kalau Instagramnya, username-nya apa?
2: Instagramnya tadi apa ya?
1: Bentar, aku tahu.
2: Iya.
1: Andreas 9374.
2: Iya, betul sekali.
1: Di situ teman Pro 2, mungkin kalau kamu juga pengen ada appointment buat hipnoterapi anak, berarti bisa juga. Apa gimana, Mas?
2: Kita akan berjuang sih. Jadi saya tidak menyatakan ini harus berhasil, ini berhasil, enggak.
1: Okay.
2: Itu tergantung imannya.
1: Oh, oke, okay. Tergantung iman.
2: Ya, kalau imannya nggak percaya, otomatis tidak akan terjadi.
1: Oh gitu ya.
2: Gitu.
1: Yes.
2: Jadi semua berlandaskan dengan iman.
1: Luar biasa. Luar biasa banget, senang banget teman Prodo bisa ngobrol sama Mas Andreas di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Tetap sehat-sehat Mas Andreas.
2: Yeah.
1: Apa mungkin closing statement buat teman Prodo yang lagi dengerin kita pagi hari ini?
2: Oke, okay, statementnya sekedar kata-kata di buku pelajaran, tapi aksi nyata yang kita hidup sehari-hari di tengah dunia yang makin dimanis. Mari kita jadikan ruang media sosial dan tongkrongan kita sebagai tempat yang aman untuk saling menghargai.
1: Untuk saling menghargai. Ya. Terima kasih banyak Mas Andrea. Sukses selalu. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga okay. Bisa balik lagi ke Bali.
2: Amin. Terima kasih doanya.
1: Siap. Terima kasih juga buat teman Prodo yang masih station di Prodo FM Solo. Jangan pindah frekuensinya. Sekalian Shirley Anjeli si Pirili harus turun mengudara. Ketemu lagi nanti saat aku menemani kamu ya. Oke, terima kasih banyak. Maaf-maaf kalau selama nemenin kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
7: Operasional hari ke-28 masa pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo berjalan dengan lancar. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo telah menerima kedatangan sebanyak 80 kloter dengan total jemaah yang tiba di Indonesia mencapai 28.263 orang. Humas PPIH Debarkasi Solo Nabila Aska juga menyampaikan bahwa saat ini operasional pemulangan itu menyisakan satu kloter terakhir, yaitu kloter 81 atau yang sering disebut kloter sapu jagat. Kloter gabungan yang memang membawa jemaah dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah yang dijadwalkan mendarat hari ini Selasa 30 Juni 2026 sore. Nabila juga menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan pimpinan pusat, tidak ada seremonial khusus yang bersifat formal di asrama haji untuk menyambut kloter terakhir. Meski begitu, PPIH menyiapkan kejutan berupa pemberian hadiah atau gift langsung saat jemaah mendarat di bandara sebagai bentuk rasa syukur.
6: Info Pro 2.
7: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Model manajemen pengumpulan royalti musik di Indonesia lewat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN menjadi rujukan untuk diimplementasikan di Malaysia. Persatuan Karyawan Malaysia, karyawan yang merupakan wadah para pegiat seni itu lewat rapat anggota tahunan organisasi menyatakan meminta pemerintah Malaysia untuk mengambil alih kendati atau mekanisme pengumpulan dan pendistribusian royalti musik layaknya yang dilakukan Indonesia lewat LMKN. Presiden karyawan yaitu Freddy Fernandez juga mengatakan bahwa Indonesia ini telah mendirikan sebuah badan bernama LMKN yang mengelola seluruh pengumpulan royalti performa publik secara efisien dan transparan. Dan menurutnya saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Malaysia untuk mengimplementasikan hal yang sama untuk memperbarui kerangka kerja pengumpulan dan pendistribusian royalti musik dengan cara yang adil, transparan, bertanggung jawab seperti Indonesia.
6: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Broadway Hitlist.
1: Now on air, Rida Wijaksono.
2: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman Pro 2. I'm so glad to see you again di kesempatan kali ini, hari Senin. Iya kan? Saya agak-agak jet lag nih. Senin, sorry. Hari Selasa, sorry. Selasa 30 Juni 2026. Berasa kayak Senin, kenapa sih? Karena kita mengawali semuanya tuh lebih cepat dan lebih pagi dari sebelumnya. Ya, iya, karena memang banyak hal yang harus dilakukan ya teman Pro 2. Nanti termasuk saya mau spill dulu, saya mau teasing dulu ke teman Pro 2 kalau kamu ingin nonton bareng Ace dan pengen datang ke RRI. Aduh, soalnya gini, mungkin kamu selama ini pengen banget ke RRI, cuman bingung galagasinya apa ya, biar saya bisa datang ke RRI apa ya yang harus saya lakukan gitu. Mau obrolan berprestasi, kurang berprestasi. Mau ngobrol di Pro 2, sudah tidak muda lagi. Ya sebenarnya sih gak gitu juga, cuman bingung aja mau cari galagasinya apa. Nah, tak kasih solusi. Caranya biar kamu bisa datang ke RRI Surakarta, kita insya Allah ya dalam waktu dekat ini, makanya kamu rajin-rajin terus dengerin kita di RRI Surakarta ya, di Pro 2, terus RRI Digital juga ya. Pantau juga lewat sosmed, dan yang udah nge-save nomor kita, yang biar bisa kamu join di acara ini juga, misalnya di Pro 2 Hitlist, yang bisa request lagu, kemudian say hi ke teman-teman kamu, mau janjian apa gimana. Kamu silakan liatin timeline-nya terus ya, karena seperti saya

0: Jumat lagi.
1: Kalau Jumat, habis itu, nah nanti kita makin sedikit ke ini ya, ke acara yang mau kita gelar ya. Tapi di hari biasa kok, di weekdays kok. Insya Allah semoga aja kamu bisa menyempatkan diri mampir ke RRI Surakarta. Ya teasingnya sedikit gitu aja ya. Biar kita godok dulu, biar direbus dulu, biar mateng. Ya pasti di kesempatan kali ini ada saya, the one and only fun and annoying at the same time DJ, yang bakal siap ngeladenin requestan kamu. Kalau ada langsung tak puter, kalau gak ada kita cari sampai ada. Kalau cocok kita bungkus, kalau belum kita cocok-cocokin, baru kita kasih ke teman Prodwa. Jadi kamu sudah ada di frekuensi dan juga di suara yang tepat ya. Gak usah kemana-mana lagi. Tetap saya cindis-cindis di 155 FM Prodwa. Udah siap?

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

Ya, dari Mahalini featuring Nuka dengan Aku Yang Salah. Si susah ya nyariin orang yang mau ngaku salah. Kalau nyalahin orang gampang, mengaku salah itu sulit ya. Minta maaf itu gampang, memberi maaf itu sulit. Ai, so bijak sekali saya. Ai, mendingan saya mau baca dulu WhatsApp yang udah masuk di 081-327-866-966. Let's see from... Lah kok gambarnya Nobita Nobi? Ya kan? Tuh, Nobita yang di Stand By Me bukan sini. Dari Zulia. Good morning, Prodo Headless. Izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiaran dan di Angie's. Seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Alright. As usual ada template ya. Template-nya kakak Zulia ya. But it's okay. Coba lah. Terus. Dari siapa nih? Lara, oh pernah nama Sari ini di sisi ya namanya ya. Assalamualaikum kak, selamat siang. Siang juga kak Lara. Mau izin? Izin. Request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu kak. Jadi korban mulu perasaan. Iya, iya, iya. Belum move on ya dari lagu-lagu yang mengeset kayak gini dari Tata Janeta. Baiklah. Terus lanjut. Selamat pagi kak, selamat pagi jelang siang ya. Selamat bertugas, tetap semangat dan jagan lupa sarapan. Pas ini maksudnya bukan jagan tapi jagal ya. Jagalan maksudnya daerah situ tuh mau ke Pasar Gede. Jangan lupa sarapan agar tetap ceria. Untuk lagunya request Mengapa Cinta dari IDP dan tak lupa sama lagunya Agnes Mo yang Sebuah Rasa. Spesialnya buat teman-teman kerja aja biar tambah semangat. Wah. Semangatnya ditemani dengan lagu-lagu yang melo-melo ya. Iya, iya, iya. Kecuali kalau IDP-nya tuh yang apa sih? Teman Terindah. Teman Terindahku, you got it. Tetap erat tanganku, gitu lah pokoknya. Ya tak boleh aneh sih ya, Mas Bray. Dari Putrai Put, oke. Salamnya buat teman-temannya juga yang lagi kerja, mangat ya. Pokoknya semoga dengan ditemenin sama lagu-lagunya, playlistnya kita jadi tambah gercep. Ini dari Haria Telukan ya, Hartel. Katanya buat Mbak Shirley ya Pak Ketua katanya. Dia meng-screenshot ini TikTok ya. Ai, aku fansnya mohon disampaikan katanya. Iya, iya, iya, iya, iya. Baiklah. Wah, fansnya Shirley Anjali ya. Share. Dia kan ada di ruangan sebelah no, di RGG. Semoga tersampaikan ya. Iya, iya. Atasnya ya, bukan bawahnya ya. Dari siapa nih? Via. Katanya kak request Bruno Mars yang Risk It All dan Olivia Rodrigo yang Happier, makasih. Tadi Bruno Marsnya sih udah sih ya, tapi gak apa-apa lah ya. Nanti tak puter agak nantian. Tapi yang tak puter duluan si Olivia Rodrigo-nya dulu aja. Saya tadi kan yang cha cha cha with me. Da da da da da. Da na na na na na. Gitu ya. Tak puter agak antaran. Bisa sih, bisa. Olivia Rodrigo-nya langsung lah tak kuliah nih. Happier.

Itu kan? Enggak. Bercanda, bukan. Iya, tahu. Mengapa cinta? Saya ada enggak ya? Ya udahlah, pokoknya tak puter dulu yang ada dulu ya. Mengapa cinta? Dan mengapa cinta yang menguatkan aku? Mana yang tahu cuma saya doang lagi. Lagunya Padi, you know what I'm saying? Sebuah rasa ada sih biar tambah semangit katanya tadi. Tempe kali semangit. Ya udahlah ya, kita mulai dari remuk ya. Tak tahukah dirimu ku telah menyerahkan. Bukan ya, tapi remuknya Anji Cavallo. Tapi remuknya dari Kak Project bagus juga kok yang saya nyanyiin tadi kok. Ya udahlah ya, tetap saja di sini terus di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: Happier.
1: Yes, Olivia Rodrigo with Happier. Yes, tentu saja buat teman Pro 2 yang mau lanjut request, tak tunggu ya di 081327866966. Utang saya masih apa tadi? Oh, sebuah rasa. Saya tak taruh di bawahnya abis ini. Buat penyemangat deh. Gawat garapannya kok awet-awetan gara-gara wah. Garapannya kenapa ini kok enggak beres semua ini? Lara diputer ke radio, Pak. Sungguh sangat alasan yang bisa diterima oleh manajer ya. Dari Timothy Wikrama Wardanahil. Lah, ini kok ada Mary Barong di sini? Bukan ya, bukan Mary Barong ya. Soalnya Senta ini kan mirip-mirip nih. Tahu Mary Barong enggak? Jadi Mary Barong itu dulu anak buahnya Jenderal Jack. Alah, Jenderal Jack, tambah enggak tahu lagi, teman-teman. Selamat pagi, Mas. Ini dengan penyiar siapa katanya? Ada Rida Wijaksana is in the house. Yes. Kemudian Mas puterin lagu dari Afgan yang jodoh pasti berpisah. Ya kan enggak semuanya bertemu, kadang berpisah ya. Iya, tak cari ya, jodoh pasti bertemu. Jodoh pasti bertemu. Set. Terus, oh saya dari PWT. Oke, baiklah. Yes, yes. Salam ya buat teman-teman yang ada di Purwokerto ya, benar ya. Purwokerto apa Purwakarta nih? Kalau Purwokerto masih terjangkau ya agaan ya. Ya meskipun 5, ya jalur darat belum 5 jam ya. 5 jaman lah ya. Makasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Oh yes, thank you. Balik ya buat Lara Purnama Sari. Tuh Purwokerto. 6 jam, oh jalur darat yang ngeri tenan, ya Allah. Jadi FYI nih Bray Timothy, kalau di Corwheel ya, kita ngikut cara-cara RRI itu kan punya gabungan satu Corwheel. Solo, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto. Purwokerto tuh saya punya beberapa teman-teman di sana tuh paling angel aja. Ngopo-ngopois soalnya paling beda dewe, jalannya paling jauh gitu ya. Paling apa ya? Enggak searah gitu. Era di Purwokerto. Apa mungkin pernah sering atau pernah datang gitu ya ke era di Purwokerto sana. Salamnya buat Kakak Siska di sana. Ya, sering WhatsAppan sih saya sih, enggak perlu disalamin juga. Dan campur brebes katanya. Ya bahasa ini Banyumas dan campur brebes. Iya. Nah kan nih kalau misalnya kita lagi kumpul dalam satu event, dalam satu acara gitu. Sing paling mesak kayak konco-konco Purwokerto atau dewe. Kok mulia ya paling atau dewe. Acara event di Semarang misalnya atau di Jogja. Apalagi di Solo. Ya itu tadi konsekuensinya. 6 hours journey. Katanya saya jarang ke area Purwokerto. Yes. It's okay, malah dengernya area Surakarta ya. Gak apa-apa, area ini semuanya sama aja kok. Cuman bagusan area Surakarta. Agak NPD ya. Yaudah lah ya. Thank you so much. Sekali lagi salam ya buat teman-teman yang ada di area di RRI lagi. Di Purwokerto sana. Saya kapan-kapan semoga dikasih kesempatan bisa jalan-jalan ke Purwokerto. Maklum saya anaknya mageran. Kudet. Gak tahu kalau di Purwokerto tuh dimana gitu. Terus harus ngapain gitu di Purwokerto. Dan mungkin di sana lebih tahu akamsinya sana ya, termasuk Bray Timothy ini ya. Ya seringnya dengerinnya, oh iya beberapa lagu apa radio-radio di sana ya. Yes, thank you ya udah dengerin Pro 2 juga, Pro 2 FM Solo. Kita ke Agnesmo tadi di request sama salah satu teman Pro 2 juga, katanya buat penyemangat kerja. Biar gak lehoy ya. Tapi lagunya ini semua bisa bikin kosok balen ya. Antonim dari rasa malas, dari ngelokro atau rasa raseng. Ada sebuah rasa spesial buat semuanya yang suka sama lagu ini.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame, antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah, males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu...

0: Pro 2 Hit List.
1: Yes, Pro 2 Hit List 11:40 menit waktu Indonesia Barat. Now it's time for me to lanjut ya. Baca yang udah masuk di 081-327-86966. Waktunya yang request di Pro 2 Hit List tinggal sekitar 20 menit lagi. Oh ya, ini kok kayak terdengar sayap-sayap ada suara azan ya. Selang-seling sahutan ayam, begitulah peristiwa di duhur hari. PWT maju mas. Wah ini, makanya saya semoga dikasih kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke sana ya, Blay Timothy ya. Nice, terus lagi sedang diputer. Terima kasih mas, yes. Kembali buat Blay Timothy. Senang mendengar Anda senang ya. Iya, iya, iya. Selamat siang juga ya. Good luck buat Alin yang tadi datang. Alin ini ex anak magang dan dia sedang mengerjakan proyek tugas akhirnya, skripsinya dia untuk penelitian di RS Surakarta. Emang lagi sering ya, RS Surakarta sering diteliti terutama produanya. Kayak kita tuh objek penelitian yang sangat menjanjikan kali ya. Atau justru orang-orangnya aneh jadi sering diteliti. Iya, iya, good luck ya. Semoga Alin bisa segera kelar untuk ngerjain tugas akhirnya, untuk skripsinya. Semoga tadi interviewnya, wawancaranya dengan saya dan juga Shirley juga bisa diterima dengan baik dan sudah cukup. Kalau belum cukup, ntar kesini lagi aja ya. Tak tambahi meneh. Jadi kalau diajak ngobrol, interview kayak gitu, saya selalu tanya ke yang bersangkutan ya. Mau jawabannya singkat, apa jawabannya kemana-mana? Maksudnya yang panjang kali lebar ya. Entah kenapa semuanya itu pengennya jawabannya itu yang malah panjang-panjang ya. Apa enggak susah ya? Apa enggak ruwet dengerin penjelasan panjang-panjang? Tapi enggak tahu kok jalurnya hampir semuanya gitu. Mungkin ada yang pernah ngalamin malah minta jawabannya yang singkat-singkat. Jadi malah angel ya. Jawabannya kursak kecap-sak tapi malah angel. Ya udahlah ya, semoga tadi udah cukup. Saya seperlunya aja, panjang tapi enggak panjang-panjang. Doang tekan jam rolas bengi setelah Piala Dunia ini rampung kan. Ya ya ya, sekarang kita tadi tadi udah Bernadia Rabun Jauh, sekarang kita ke lagu lagi aja deh ya, gak apa-apa lah, kita kasih lagu-lagu dulu aja yang banyak ya teman Prodo bisa menikmati siang hari ini. Oh ya, reminder juga tadi seperti saya bilang sebelumnya, kalau saat ini dari studio Pro 2 juga sudah sayup-sayup terdengar suara azan ya. Jadi selamat melaksanakan ibadah sholat duhur. Semoga teman-teman Pro 2 ini bisa, terutama yang cowok-cowok ya, kalau memang bisa mengerjakannya di masjid terdekat untuk berjamaah ya bagus ya. Kalau memang belum bisa ya next aja, mungkin nanti habis duhur ya, pas asar gitu, jam berapa sih, 11:44, oh ya pas banget ya. Begitu ya, jadi buat semuanya aja tetap stay tune di sini terus di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih barengan saya Ridho Wicaksono nemenin kamu di santai siang ya. Dan kali ini kita ngobrolin soal perkulineran duniawi. Kalau pas cuaca panas begini memang harusnya sih ya kita kosok balen. Pengennya itu yang antonim alias yang lawan-lawannya. Karena panas kita butuh hidrasi, kita makannya pasti yang kuah-kuah ya. Tapi kalau kuahnya itu panas juga mikir-mikir kayak bakso ini jadi kurang nafsuin ya. Biasanya jatuhnya tuh lebih ke sayur-sayur yang seger. Kayak sayur asem, kemudian ada sayur bening ya. Atau sayur bayam, kalau kita tuh biasanya menyebutnya dengan jangan loncom. Terus

ingkari ya tentang selera minum saya. Jadi kalau biasanya saya tuh minum biasanya teh kampul panas, tapi untuk in this situation kayaknya emang paling enak ngikutin hawa nafsu deh. Udah paling bener es teh kampul deh udah. Tapi emang gak bagus ya, beberapa kali saya ngerasain gak enak gara-gara itu tadi. Langsung di kepala tuh celeng gitu. Apalagi beberapa hari yang lalu waktu akhir pekan ya, saya jalan-jalan ke dua mall yang berdekatan di Solo Baru sana. Karena di satu mall itu saya gak dapat apa yang saya inginkan, saya jalan tuh ke mall sebelahnya. Dan cuaca di luar sana tuh benar-benar sangat-sangat timpang dengan apa yang dirasakan di dalam ya. Jadi begitu di dalam tuh kan kena AC, adem, sejuk ya. Tapi ternyata begitu keluar, panas pol. Masuk lagi ke mall, dingin lagi. Terus pas balik lagi kan ya, karena kendaraannya diparkir di mall yang sebelumnya, akhirnya kita balik lagi. Dan apa yang terjadi? Ya betul sekali. Langsung badan tuh rasanya kayak protes gitu. Kayak termostatnya error gitu. Dia ngasih tahu, ente ini sebenarnya kenapa sih kok panas dingin gitu. Ujung-ujungnya kayak gitu deh. Nah, sama seperti dengan kuliner atau makanan, kalau kita cocokologikan dengan itu, kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, makanan-makanan yang kamu dapatkan di sosial media yang itu cepat naik atau cepat viral, maka dia juga akan cepat hilang ya, cepat turun. Karena viralitas ini tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner. Kalau tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, segmentasi, dan tidak bisa ngasih makan ke FOMO-an, kayak di LM-nya si Desvatika ya, ya biasanya sih bakal kegerus ya dengan apa-apa yang bisa beradaptasi dengan changing, dengan sesuatu yang berubah. Nah, si Catur nih komen nih katanya, lebih ke yang ada aja sih Pak, katanya tanggal tua. Jadi kalau bisa dibilang tanggal tua, tua sekali ya. Tapi ingatlah, di setiap tanggal tua sebenarnya dekat dengan tanggal muda, kan gitu. semakin tua kan ujung-ujungnya kan kemuda. Amin, insya Allah ya. Tapi ada juga yang di tanggal-tanggal segini karena gajiannya udah tanggal 25 atau 20-an lah ya. Itu masih tebel ya, atau tebel-tebelnya. Ya tinggal kita manajemen finansial kita lebih bagus dari sebelumnya. Kalau orang sering mengeluh, tiap tanggal tua tuh selalu berat gitu ya, dirasakan berat. Kenapa gak pola pikirnya dibalik gitu? Justru malah pas lagi tanggal muda tuh irite pol, koyong ngerasa kayak tanggal tua gitu ya. Tapi begitu nanti pas tanggal orang-orang pada sambat tanggal tua, nah di situ kita berfoya-foya, kita pansoskan, kita bikin mereka bingung ya. Ini orang kok bisa begitu? Padahal dia gak tahu. Awal-awal bulan perut kita perih ya. Justru malah di tanggal tua, di saat orang-orang yang kosok balennya kita, kita malah bisa memamerkan dan juga menunjukkan bahwa kalau apa yang kita simpan selama ini tuh bisa dinikmati di akhir, kan gitu. Sebenarnya satu simulasi ya, supaya kita bisa lebih bijak dan tidak ini, tidak boros ya di awal-awal. Kata Catur katanya, wih mantep nih lagunya nih. Kin yang Everybody's Changing bisa kali ya. Allah. Sangat bisa sekali. Ding ding di di di di di di di di. Na na na na na. Aku lihat aneh sih ya. Everybody's Changing. Everybody's Changing. Ini bukan ya? Nah, mantap kan. Oke, baiklah. Tak puterin langsung aja nanti ya. Terus ada siapa nih? Let's say from Andang. Andang tampilannya serem sekali Andang ya. Dia pakai style kayak apokalips gitu. Siang bre, request 24K Golden My City di play lagunya Bray. Terima kasih. Infonya Belanda ketemu Jerman Bray di final. Wah. Wis weruh sak durunge winara iki. Gas. Deutsch ketemu Dutch. Ya, yang Deutsch apa sih yang Deutsch? Deutsch itu Belanda. Dutch kalau Dutch Jerman ya? Dutch.
DUTCH, DUT, DUT,

Ya. Nah, keren sih kalau Dutch ketemu Deutch. Iya. Dikasih info mas. Tapi kalau saya nih ya, kayaknya sih kayaknya semua kesayangan FIFA tuh bakal numpuk tumplek blek di ending ya, di perempat lah. Di perempat tuh akan terlihat wajah-wajah semua kesayangan FIFA. Karena ya kalau kita kan ngomong soal sportivitas dan pertunjukan olahraganya ya, tapi di satu di sisi lain ya, di mana orang-orang yang nggak takut dosa itu di situ ada bursa taruhan yang luar biasa meyakinkan kalau misalnya tim-tim besar dengan orang-orang yang punya nilai-nilai value tinggi itu masih tetap bertahan sampai perempat final tuh gila sih, itu pasti bursanya wuih bursa dong, itu pasti ngeri-ngerong ya. Bayangkan nih, bayangin aja ada satu pertandingan di semifinal misalnya ada Cabo Verde versus Prancis misalnya. Kan gak asik gitu. Gak asik secara pertarungan tuh gak asik. Semuanya pasti jatuhnya ke Cabo Verde. Loh. Gitu ya. Tapi gak tahu sih. Kalau memang benar-benar kita junjung sportivitas, ya kita junjung sportivitas. Lagu ini gimana sih? Yuk ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kata si catur, siapa tuh kesayangan FIFA? Wis, kesayangan FIFA tuh siapapun yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang ya. Kalau selama bisa masih gacor, masih bisa dijual jersinya, masih bisa buat jualan tiket, masih bisa dipoket laga-laga amal, ay sikat aja. Bisa dibuat brand ambassador game ya. Masuk itu pasti. Oke, baiklah. Anyway, siapapun nanti jagoan kamu semoga tetap bisa melaju terus ya sampai ke final, harapannya semua jagoannya pasti gitu. Everybody's changing from kin.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih barengan Rido Wicaksono di Santai Siang ya. Kita ngomongin soal bagaimana sebuah makanan itu bisa jadi pilihan yang menentukan gitu ya. Bisa bikin mood kamu jadi boosting ya. Atau mungkin justru malah bikin jadi aras-arasan untuk lanjutin ini, ngelanjutin aktivitas kamu. Nah, kalau ngomongin soal cuaca yang panas, terus kamu memakan sesuatu yang lebih bikin kamu jadi panas. Ini ada satu kuliner tradisional. Namanya adalah lomang atau lemang. Jadi sebenarnya saya sering banget dengar kata-kata lemang atau lomang ini ketika Ramadan ya. Jadi ini kayaknya memang salah satu kuliner yang lebih hype, lebih diminati, atau memang saya aja yang kurang kudet gitu ya, kurang informasi. Kalau sebenarnya makanan ini memang bisa disajikan kapanpun, tidak hanya saat Ramadan aja. Karena memang sebenarnya ini adalah makanan yang jadi favorit masyarakat di Medan ya. Dan ternyata di sana ada sebuah penjual lemang namanya Ude Lomang Panas Jaya namanya. Dan kalau lihat benar-benar gak nafsuin gitu ya. Saat ini kalau misalnya disuruh makan, disuruh deket-deketan orang yang lagi bakar-bakar si lemang ini, kayak males gitu. Karena emang cuacanya gak mendukung sama sekali. Rasa gak sih kalau misalnya kita pas lagi panas-panas gini, terus kita makan di sebuah tempat warung makan yang sate gitu ya. Kayak suhunya naik 1-2 derajat gak sih? Di sebelah kita itu ada anglo, ada bakaran kepet-kepet, ada orang yang lagi serang-serang-serang-seng tongseng ya. Kayak berasa cuacanya lipet-lipet gitu panasnya, gak tahu. Tapi kalau misalnya tempat makan atau restorannya itu ber-AC gitu, mungkin gak ada ngaruh kali ya. Cuman kayak males banget ya. Tapi mungkin kamu salah satu orang yang menyukai lemang. Nah, lemang ini adalah makanan yang saya bilang tadi, dimasak dengan menggunakan bambu ya, media bambu. Jadi kalau misalnya bambunya ini dibakar, kemudian di dalamnya dilapisi dengan daun pisang, ini tidak akan membuat makanan di dalamnya itu jadi lengket ya, ataupun juga gosong. Karena lemang ini sebenarnya terbuat dari beras ketan, kemudian santan, sedikit garam yang dimasak di dalam seruas bambu. Artinya ya semacam kayak arem-arem gitu ya. Kayak lemper kalau kita ngomongin beras ketan sih ya. Cuman dia gurihnya dari santan dan juga garam ya. Sehingga mungkin makanan ini memang lebih seperti karbohidratnya. Dan untuk memakannya, correct me if I'm wrong ya, dijadikan kayak pendamping aja gitu ya. Dia semacam lontongnya. Tapi bukan tidak mungkin kalau dia bisa dimakan secara langsung ya. Seperti kita menikmati ketan atau kita menikmati arem-arem, lemper ya. Nah, lemang bambu ini bisa dimakan langsung hingga dijadikan pendamping hidangan lain. Misalnya yang sangat populer ini disajikan bersama rendang, gulai ataupun juga serundeng. Jadi tipis-tipis aja, mungkin kalau kita abon gitu kali bisa kali ya. Dan juga bisa sebagai makanan manis ya. Jadi dia itu sangat fleksibel. Dia bisa menggunakan selai srikaya, tape ketan maupun juga kuah durian. Itu adalah makanan yang sangat identik dengan tradisi masyarakat Melayu, Minangkabau dan suku-suku lain di wilayah Sumatera hingga Kalimantan. Seperti saya bilang tadi, lemang bambu ini memang seringkali jadi hidangan wajib ya yang disajikan saat perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha dan menu khas yang sangat-sangat dicari saat bulan Ramadan.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby,
1: let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445.

105 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih menemani kamu di siang hari yang panasnya, nauzubillah, ya Allah, ya Rab. Tapi memang kalau cuaca panas seperti ini, ya kita harusnya tetap bersyukur ya. Coba kalau kita dikasih cuaca yang lebih ekstrim dari ini, misalnya panas yang saat ini dirasakan sama orang-orang yang kurang beruntung, misalnya gak punya tempat tinggal ya, kemudian juga masih ada hal-hal yang harus kita syukuri gitu ya, harus kita melihat selalu dari sisi yang positif gitu. Kenapa kok panasnya kayak gini? Oh pasti karena harapan atau doa dari petani-petani yang tembakau misalnya. Kenapa harus tembakau sih? Ya soalnya bukan apa-apa sih, bukan saya penikmat tembakau tuh udah enggak sih ya. Tapi lebih ke tanaman-tanaman yang memang enggak doyan hujan, bahkan kualitasnya bisa jatuh karena hujan kan gitu. Ada juga kalau misalnya kita ngomongin soal kurang beruntung, ya kita akan mengatakan Belanda ini bisa dibilang adalah tim yang paling tidak beruntung atau paling sial di adu penalti Piala Dunia. Buat kamu yang sudah mati-matian menjagokan Belanda, The Oranje ini, memang Belanda itu pernah ada di satu masa dipenuhi dengan pemain-pemain dahsyat ya, pemain-pemain bintang. Ada Van Persie, kemudian ada Ruud van Nistelrooy, pokoknya van. Timnas Belanda ini resmi menyamai rekor Spanyol menjadi tim paling sial dalam adu penalti Piala Dunia setelah mereka dikalahkan Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Meksiko siang ini tadi. Belanda dikalahkan Maroko ini lewat adu penalti 2-3 setelah bermain 1-1 sepanjang 120 menit. Tiga penendang penalti Belanda ini gagal menjalankan tugasnya. Ya, ini ada Justin Clifford, ada Quinten Timber, dan Crescencio Somerville. Kekalahan lewat adu penalti ini membuat Belanda menyamai rekor buruk Spanyol dalam menjalani adu penalti di Piala Dunia. Belanda dan Spanyol kini sama-sama mengalami 4 kekalahan dalam adu penalti di Piala Dunia. Apes banget kan ya. 4 tahun lalu di Qatar 2022, timnas Belanda ini juga tersingkir lewat adu penalti setelah kalah di perempat final dari Argentina. Belanda juga kalah adu penalti dari Argentina di Piala Dunia 2014. Dan kekalahan pertama adu penalti Belanda ini terjadi di Piala Dunia 1998 dari Brasil. Jadi berturut-turut ya. Jadi di ya enggak berturut-turut karena ya berturut-turut aja. Berarti artinya gini. 98. Oh, enggak, dia ngelewatin tahun 2002 kan ya. 2002, 2006 ya, berarti memang tidak berturut-turut banget ya. Kok 2002 terus 2006 bener ya. Terus 2010, 2014, 2018 dan 2022 akhirnya apes lagi ya. Di bawah Belanda dan Spanyol, ini ada timnas Prancis, Italia dan juga Inggris yang sama-sama 3 kali menelan kekalahan dalam adu penalti Piala Dunia. Artinya gini, masih ada 2 negara yang kalau pengen sama nih ya, masih ada kans, kecuali Italia ya. Karena tadi saya nyebutin Prancis, Italia dan Inggris. Seperti kita tahu Prancis masih on the way, on the track. Inggris juga masih. Tapi mereka ada peluang, ada kans. Mau barengin? Mau nyamain rekor Belanda juga Spanyol? Sama-sama kalah apes adu penalti. Timnas Belanda ini sebenarnya mampu unggul 1-0 atas Maroko hingga menit ke-90. Namun Maroko ini kemudian menyamakan kedudukan saat injury time berjalan 1 menit melalui gol sundulan dari Issa Diop.
Tersingkir di Piala Dunia 2026 ini juga membuat timnas Belanda menjadi tim yang paling sering tersingkir dari Piala Dunia tanpa menelan kekalahan sepanjang 90 menit atau babak tambahan. Dan hal ini terjadi di Piala 2014, 2022, dan 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

Saya Bayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

Teman Bro Dua, kalau kita ngomongin soal film ataupun dalam hal ini spesifik ya ke kartun, itu ada hal-hal yang sebenarnya kalau dibayangkan, diimajinasikan ke dunia nyata itu kita ya pengen aja. Misalnya nih ada film Aladdin ya kan, ada jin yang keluar dari lampu ajaib atau teko atau apapun itu. Saya juga dulu sempat heran itu kenapa jadi namanya lampu gitu ya, kenapa bukan teko ataupun ceret atau picer bagaimana. Dan ternyata memang oh itu namanya lampu karena sebenarnya dia di dalamnya minyak, terus ada sumbu keluar disumet gitu ya, jadi penerangannya pakai itu namanya lampu. Walah, sebel itu ya ya ya ya ya, jangan-jangan kamu juga belum tahu nih, saya taunya juga baru-baru aja. Nah, salah satunya itu. Atau mungkin kamu membayangkan kayak apa ya, film The Incredibles, di mana ada orang-orang yang punya kekuatan super di dunia nyata. Saya pengen gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal kartun yang kalau misalnya direalisasikan ke dunia nyata, kayaknya orang-orang tuh pada bakal ogah-ogahan gitu ya, males gitu ya. Cuman memang di kartun ini itu berhasil. Apa coba tebak? Kartun, jalan ceritanya oke, filmnya sukses, tapi kalau misalnya itu direalisasikan, maka saya yakin terjadi huru-hara, kehebohan, dan orang 99% gak bakal setuju. Judul animasinya adalah Ratatouille. Kebayangkan teman Pro 2, sepinter-pinternya, sehebat-hebatnya seekor tikus yang punya kemampuan memasak, umpamanya nih, masakin kita semuanya itu sebuah menu yang andalan gitu. Tapi kita bayangin yang masak itu tikus, yang ada restoran ditutup ya. Atau dicap tidak higienis dan sebagainya. Gak bisa dilakukan di dunia nyata. Nah, ngomongin soal Ratatouille yang, which is saya tuh suka banget sama filmnya ya. Filmnya ini saya udah nonton berkali-kali dan gak pernah bosan. Meskipun tahu ujung-ujungnya si Remy, ya, Anton Ego ini bakal jadi harmonis someday gitu ya di endingnya. Spoiler alert. Lagi kebangetan, hello. Ada yang belum nonton Ratatouille? Parah sih, parah. Jadi begini, sebagai seorang penggemar Ratatouille dan mungkin teman Pro 2 juga, sutradara sekaligus penulis pemenang Oscar yaitu Brad Bird, secara tegas dia menghentikan spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan pengembangan sequel dari Ratatouille. Nah, karena memang kesuksesan film Ratatouille ini, biasanya kan kalau sebuah film itu meledak, bagus, diterima dengan baik oleh masyarakat, itu yang namanya ladang cuan, siapa yang mau nolak gitu ya. Kalau Ratatouille ini ternyata memang sudah dinyatakan secara tegas oleh si Bird, di tengah besarnya ketertarikan dari pihak eksekutif studio serta antusiasme yang sempat dilontarkan pengisi suara utamanya untuk menghidupkan kembali kisah tikus koki jenius ini. Seperti yang saya bilang tadi, udah menggiurkan sekali, jaminan sukses nih. Dari Hollywood Reporter, sineas yang menggarap film rilisan 2007 itu menyatakan kalau dirinya sama sekali gak punya rencana menggarap Ratatouille 2 atau Ratatouille 2. Bird bilang bahwa para petinggi Pixar ini sebenarnya sudah beberapa kali mencoba untuk menguji ombak dengan melontarkan gurauan bermakna serius terkait proyek sequelnya. Ya, jadi kayak tes ombak, lihat gimana orang-orang kalau Ratatouille 2 ada gimana. Orang-orang senang-senang aja, cuman kayaknya maksa banget gitu lah. Bagi Bird, tekanan industri Hollywood untuk terus memproduksi kelanjutan dari karya sukses ini bukan hal yang mengejutkan. Udah biasa banget. Sineas yang juga menyutradari film hit The Incredibles dan sequelnya ini merefleksikan bagaimana film animasi garapan yang lain seperti The Iron Giant. Itu keren banget, gila. Mengset memang, berakhir dengan sedikit sad ending. Ini juga dihujani pertanyaan serupa. Padahal The Iron Giant kan di endingnya nih, spoiler gak apa-apa ya, dia sudah hancur lebur yang meledak karena nuklir. Dan itu sudah kayak ending yang layak, ending yang bermartabat gitu ya bagi si Iron Giant, karena orang jadi taunya tuh di film itu pengorbanan

makna pengorbanan, kemudian kesetiaan, friendship, ya, persahabatan antara dua makhluk yang berbeda, satunya robot, satu manusia, itu udah jangan dikotorin lagi gitu dengan sequel yang mungkin gak sehebat itu. Nah, untungnya si Bert ini agak sedikit prinsipal gitu ya, dia agak sedikit punya di samping uang dia ada hal-hal yang ini udah cukup, udah gak usah ditambah-tambahin lagi gitu ya. Bert menilai kalau karya yang berhasil membangun ikatan emosional kuat dengan penontonnya ini akan selalu memicu tuntutan komersial untuk dibuatkan kisah baru. Tapi dia menegaskan, kalau mempertahankan keutuhan sebuah cerita ini much better, much more important, ya, lebih penting, jauh lebih penting daripada memaksakan kelanjutan narasi yang sejatinya telah tuntas. Sikap dingin Bert ini sekaligus menjawab harapan yang sempat dihembuskan Patton Oswalt, aktor pengisi suara karakter utama Remy. Itu ya, nice sih. Saya dalam hal ini di kubunya si Pak Bert, Om Bert ya. Dalam episode Siniar yang dirilis baru-baru ini, Oswalt ini menyatakan dukungan yang besar kalau misalnya proyek sequel ini benar-benar diwujudkan oleh studio. Desakan menghidupkan kembali waralaba Tetui ini sangat beralasan kalau menilik rekam jejak komersial dan prestasinya di masa lalu. Di sisi lain sebenarnya sih Pixar gak butuh-butuh banget harusnya loh ya. Soalnya kan 620 juta di masanya itu setara dengan 1 miliar US dollar. Nah sekarang Pixar ini sebenarnya juga udah cuan karena dia punya properti Inside Out 2 yang jadi film teralis sepanjang 2024 serta performa impresif dari debut mingguan dari Toy Story 5. Artinya ya gak usah seraka-seraka banget dah. Udah cukup kan segitu masuk kurang.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita akan ngomongin satu proyek sapi perah ya, yang karena emang kalau buat DC ini kayak pundi-pundi uang yang selalu bisa diperas terus sampai titik darah penghabisan, yaitu Superman, Supergirl, Batman. Udah kayaknya andalannya itu doang ya kayaknya. Soalnya kalau kita ngomongin Marvel tuh kan ada Doctor Strange, Hulk, Iron Man, siapa lagi, Ant-Man ya, banyak. Tapi kalau bahkan mungkin nambah Spider-Man ya kalau dia masuk di Marvel dan bukan di Sony. Nah, CEO DC Studios Peter, Nico CEO ya, Peter Safran ini akhirnya buka suara menanggapi performa akhir pekan perdana Supergirl. Ternyata film kedua dari DCU yang ia bangun bersama James Gunn itu diakui gagal memenuhi ekspektasi pasar. Jadi ya masih belum bisa kayak Superman sama Batman ya, meskipun masih ada embel-embelnya super-superan dan dia itu saudaranya gitu. Di tengah sorotan tajam terkait modal produksi raksasa yang mencapai 175 juta US dollar, Safrani menegaskan bahwa hasil ini gak menggoyahkan rencana besar studio ke depan. Dia secara terbuka meminta publik untuk melihat proyek ini sebagai bagian dari peta jalan komprehensif yang masih panjang. Gitu. Sejauh ini Supergirl tercatat mengantongi 38 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara dan 68 juta US dollar secara global. Lesunya penjualan tiket pada pekan pembuka ini disinyalir turut mempengaruhi beberapa faktor eksternal ya, seperti gelombang panas ekstrim yang melanda. Ini sekarang kita juga kayaknya gelombang panas ekstrim deh ya. Serta kompetisi Piala Dunia yang menyedot perhatian massa. Sebagai perbandingan, raihan domestik kisah debut solo Kara Zor-El ini di semesta baru DCU ini hanya unggul tipis dari pembukaan Joker Folie à Deux yang mengemas 37,6 juta US dollar. Tapi untuk skala global, performa Supergirl tertinggal jauh dari sequel arahan sutradara Todd Phillips yang kala itu sukses mengamankan debut sebesar 114,8 juta US dollar pada 2024 lalu. Meski dianggap sebagai pencapaian yang kurang memuaskan di papan box office secara umum, proyek lanjutan dari film Superman 2025 ini justru mengukir sejarah baru di layar premium. Supergirl berhasil mencatatkan rekor sebagai film pahlawan super dengan persentase pembukaan akhir pekan tertinggi dalam sejarah IMAX. Terhitung sekitar 51% dari total pendapatan bioskop disumbang oleh format IMAX, which is itu gak peduli sih karena di Solo gak ada IMAX ya. Tapi ya semoga aja gara-gara ini Indonesia memperbanyak lah ya, bener ya, memperbanyak format IMAX terutama di Solo. Come on, IMAX dong. Dan juga ada format premium large format yaitu PLF dengan kantong pendapatan dari layar IMAX yang menyentuh angka 7,4 juta US dollar. Kemarin ada format layar yang kanan kirinya juga dapat, itu apa ya? Ada di Jogja kalau nggak salah. Apa Bandung ya? Bandung sih waktu saya kesana juga ada sudah. Yang kanan kirinya ada layarnya juga, ada gebernya juga lah, geber. Pihak DC Studios kini langsung mengalihkan fokus pada beberapa proyek mendatang yang sudah masuk dalam daftar upcoming untuk menjaga momentum semesta sinematik mereka. Jajaran tayangan baru yang siap dirilis meliputi film Clayface, garapan sutradara James Watkins yang dijadwalkan tayang 23 Oktober di bioskop. Langkah itu akan disusul proyek Man of Tomorrow, karya James Gunn yang dipersiapkan tayang pada 9 Juli 2027, serta penayangan serial Lanterns yang dijadwalkan rilis di saluran HBO tahun ini. Ya good luck ya, emang gak gampang sih selain dua mesin uang yang ada di DC ya. Superman dan juga Batman. Suicide Squad lumayan sih ya. Nanti juga James Gunn ternyata bukan jaminan ya sebuah film bisa sangat meledak tuh. Meskipun di Marvel tangannya dingin banget di GOTG, Guardian of the Galaxy. Anyway, itu tadi informasinya teman Pro 2 dan kayaknya harus diakhiri sampai di sini saja kebersamaan kita. Karena abis ini ada Plat Atika Deswa. Ya bakal hadir menemani kamu semua dengan informasi-informasi se-Solo Raya. Tentu saja sampai jam 20 nanti ya barengan Atika dan juga Deswa.
Pokoknya buat kamu semuanya, tetap stay tune di sini terus di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Rido Wicaksono out.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman baik kamu.
0: Yeay, jumpa lagi teman Pro 2 di plat AD yang sungguh istimewa ini ya, teman Pro 2 ya.
1: Platnya Atika Desva.
0: Iya, kita kemarin abis dapat ini ya, saran gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Dapat ide
1: iya,
0: gitu ya.
1: Saran,
0: plat AD, AD-nya Atika Desva.
1: Betul.
0: Ini norak enggak ya? Norak enggak ya?
1: Terlalu narsis aja sih Atika Desva.
0: Tapi,
1: banget.
0: Kebetulan sih,
1: Iya, betul.
0: AD gitu ya, Atika Desva. Oke lah, cocok masih cocok aja teman Pro 2 ya. Enggak yang melenceng gitu. Gitu ya, tapi it's okay lah ya. Jadi di sini kita seperti biasanya aja ya teman Pro 2, kita melanjutkan plat AD-nya si Bray Rifki.
1: Udah jangan disebut-sebut lagi.
0: Oke, baiklah.
1: Udah get out deh.
0: Get out lagi.
1: Aduh.
0: Oke. Sekarang okay. AD-nya mana? Tiga.
1: Widih. Des, jangan gitu lah, Des. Gimana gitu?
0: Iya, yeah, yeah.
1: Kita mau kasih informasi seputar Solo ya teman Pro 2.
0: Oke. Solo, yes. Solo ada apa dengan Solo Tika?
1: Jadi sebenarnya Solo tuh kan banyak banget ya tempat wisatanya, setuju gak?
0: Setuju sih.
1: Iya kan?
0: Banget.
1: Dan biasanya nih Des, orang-orang tuh masyarakat sekitar kalau bikin event itu salah satunya tuh kan kadang di Taman Balai Kambang,
0: yes,
1: di
0: Mangkunegaran,
1: terus Manahan,
0: Di Colomadu
1: gitu kan.
0: Solo Raya lah ya. Terus mana
1: nah,
0: banyak.
1: Nih ya Des ya, ternyata teman Pro 2, Taman Balai Kambang yang kita tahu itu yang sangat luas dan sangat-sangat apa ya, berfungsi
0: hijau.
1: Betul,
0: hijau.
1: Oh ya benar-benar. Dan berfungsi juga untuk masyarakat sekitar nih teman Pro 2. Jadi alasan Suaraga Fest digelar juga di Solo teman Pro 2. Dan tepatnya di Taman Balai Kambang pastinya.
0: Oke, kenapa nih? Kenapa
1: nah,
0: nih?
1: Taman Balai Kambang teman Pro 2 menjadi salah satu alasan utama penyelenggara memilih kota Solo sebagai lokasi Suaraga Fest 2026 nih Des.
0: Oke. Okay.
1: Kawasan cagar budaya ini Des ya dinilai memiliki lingkungan yang mendukung konsep wellness yang diusung festival itu sendiri.
0: Oh,
1: tuh kan bener
0: ya,
1: kan?
0: Cocoknya di Taman Balai Kambang.
1: Kambang.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dan ada juga dari perwakilan Suaraga ini ada COO ya, Madaus Suherman Sumardi ini mengatakan bahwa Solo memiliki potensi besar di bidang wellness yang selama ini belum banyak diperkenalkan kepada publik ternyata teman Pro 2. Selain kekayaan budaya, keberadaan Taman Balai Kambang ini menjadi daya tarik tersendiri.
1: Betul banget.
0: Ya benar sih, kamu udah pernah ke Taman Balai Kambang? Atau
1: udah.
0: Kita singkat biasanya dulu Balkem-Balkem gitu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh udah pernah sih. Sebenarnya dulu waktu aku awal ke Taman Balai Kambang agak bingung sih deh. Sebenarnya yang ditonjolkan tuh apa gitu kan dari
0: okay.
1: Taman Balai
0: Tapi,
1: Kambang.
0: First impression ya terhadap Taman Balai Kambang saat kamu pertama kali kesana apa? Yang ada di pikiran kamu?
1: Luas.
0: Okay, benar ya. Luas.
1: Kayak menurut aku, oh Solo tuh punya tempat untuk satu taman ini gitu, ngerti kan?
0: Bener.
1: Soalnya kan yang kita lihat kan hiruk pikuk kota ini kan kayak adanya cuman bangunan aja, terus kantor dan sebagainya. Yeah. Ternyata Solo masih punya taman sebesar itu loh, Des.
0: Iya
1: yeah,
0: benar. Dan dulu waktu kamu belum di bukan
1: aku
0: belum
1: sih
0: di
1: udah
0: sini
1: versi
0: sih,
1: barunya dulu ya.
0: Iya, kamu maksudnya udah di versi barunya dulu itu di Taman Balai Kambang tuh banyak rusak.
1: Oh ya?
0: Rusak, benar.
1: Oh,
0: sekarang
1: rusak.
0: Rusa. Oh. Sekarang rusanya tuh di ini. Apa namanya? Di Sriwedari. Sriwedari.
1: Gimana ya? Bray itu mulai bray. Rusak, Bray.
0: Rusak. Gimana?
2: Saya penasaran sate rusa gimana
0: rasanya. Emang udah pernah sate rusa?
2: Belum sih.
0: Emang
1: sate
0: bisa,
1: rusa
0: ya?
1: Tusukannya rusak deh kayaknya. Patah ya.
0: Ya, sekarang di Sriwedari rusanya.
1: Oke.
0: Iya, dulu tapi, kan di Balai Kambang.
2: Iya, tapi rusa di Sriwedari itu benar-benar dia diumbar ya.
0: Diumbar sih.
2: Diumbar, tapi kalau misalnya malam dimasukin ke kandang ya.
0: Nah, aku
1: pakai baju kalau malam.
0: Pakai
1: diumbar.
2: Kenapa harus malam gitu? Emang siang dia enggak tahu malu gitu. Ya?
1: Gerah deh, gerah.
0: Iya.
1: Tapi iya sih rusa.
2: Kenapa?
1: Dulu ada rusanya ya.
0: Dulu,
1: tapi dulu Bray Rido pertama kali ke Taman Balai Kambang kondisinya kayak gimana Bray? Kalau aku yang udah direvitalisasi
2: belum.
1: Itu sih.
2: Aku belum.
0: Ya. Oh,
2: justru
0: belum.
2: Malah ketika sudah selesai di benerin ya, dicakepin, itu saya belum pernah kesana.
1: Oh, okay.
0: Yang baru malah belum pernah
2: kesana. Belum pernah.
0: Sebelumnya waktu yang lama?
2: Sering sih.
0: Sering.
2: Oh, seringnya mungkin setahun dua kali lah.
0: Sering,
1: ya, itu
0: sering banget sih.
2: Itu udah sering, buat saya itu sangat sering gitu.
0: Sering.
1: Iya.
2: Untuk orang mager ya udah sering banget itu.
0: Oke. Okay. Tapi dulu apa yang ada di Balai Kambang, Bray?
2: Dulu itu kan memang kayak apa ya, city park kan ya.
0: Ya, oke.
2: Seperti satu tempat yang dimana kita tuh bisa bebas nongkrong, tugas, rapat.
1: Betul, ya kan? Bisa.
0: Oke, bisa. Tuh sebebas tamasya, kita, tamasya kan? Gitu ya.
2: Ya, bisa.
1: Tapasya.
0: Nggak. Itu India.
2: Jadi dulu itu enggak bayar, cuma parkir tok
1: gitu. Oke. Okay.
2: Ya, di situ nanti kita ada bonus-bonus yaitu tadi bisa ketemu rusa, telekun ya. Telekun yang
0: telekun tuh.
1: Telekun tuh apa?
0: Dulu ada di
1: kalkun.
0: Ada
1: ya? Kalkun. Oh, tahu.
0: Dulu juga ada serangga-serangga gitu kan di Balikambang. Bukan, maksudnya serangga bukan semut.
1: Nyamuk.
0: Ada yang ini satu
2: kelabang.
1: Kecoa.
0: Enggak benar. Satu space itu untuk serangga ada kupu-kupu lah, ada.
1: Emang iya, Des?
2: Itu Anda ngomongin iya, ancol apa?
1: Apa bonbin?
0: Atau iya juga ya.
2: Kalau ancol sih ada sih, taman kupu-kupu, taman burung.
1: Iya,
2: kan?
1: iya.
2: Ya kita atau, ngomongin solo safari apa ngomongin?
1: Makanya kan.
0: Mirip-mirip ya.
1: Kambang ya.
0: Tadi ada rusa juga, ada kalkun juga.
1: Tapi
2: ada ya serangga-serangga gitu ya.
0: Dulu banget deh. Aku seingatku sih ada di satu space gitu tertutup. Entah apanya ya, aku lupa juga sih. Pokoknya serangga gitu ya.
2: Malah di Gunung Kidul sih.
1: Mana? Itu kan belalang goreng, walang goreng itu mah.
2: Itu objek.
1: Bukan. Objek. Itu kuliner.
0: Itu dong. Itu.
1: Kuliner.
0: Udah kering ya.
2: Walang sangit lah.
1: Enggak bau dong. Itu kulinernya Jogja lantai 2, Bray.
0: Oh, beneran.
1: Itu walang sangit.
0: Oh, walang goreng.
1: Walang goreng.
0: Belalang goreng gitu ya.
2: Bukan itu yang dimaksud, bukan itu.
0: Bukan. Iya. Oke.
1: Tapi dulu tuh,
2: siapa yang udah pernah, yang dulu dan sekarang udah pernah siapa? Belum ada berarti.
0: Saya.
2: Oh, udah.
0: Saya udah. Yang sekarang lama udah.
2: Sama yang baru
0: udah.
1: Bedanya?
0: Bedanya lebih bagus, lebih rapi, dan lebih hijau. Sama ada ya tambah-tambahan apa ya, maksudnya bangunan-bangunan gitulah yang untuk pentas lah dan apalah gitu kan, ada baru
1: ada panggung,
0: juga.
1: Panggung kecil
0: nah gitu loh.
2: Lebih fotogenik kali ya.
1: Iya kali ya, lebih estetik ya.
0: Itu setuju sih. Bener-bener.
1: Tapi yang terpenting jajanannya masih banyak gak sih antar dulu sama sekarang?
0: Jajanan.
1: Kayak kuliner kan dulu tuh aku sempat lihat ada kayak stallnya teh gitu loh, Bray, yang terkenal di Solo itu.
0: Dulu.
1: Sekarang udah nggak ada.
0: Oh iya sih, sekarang udah nggak ada sih. Mungkin kalau jajanan UMKM sekitar ada sih.
1: Oh.
0: Tapi nggak tahu sebanyak di saat event atau enggak. Aku kurang tahu sih.
2: Okay. Dulu tuh enak, jajanan tuh juga terjangkau, kayak misalnya es potong. Ada es potong yang
0: potongan harga.
1: Enggak.
0: Diskon es potong.
1: Es batu diserut dipotong.
2: Ya, yang es koki itu loh, yang
0: dipotek gitu kan.
2: Tapi belum beku.
0: Gak bisa dipotek.
1: Muncrat dong kalau gitu. Sering terjadi sih dulu kalau beli Kiko, enak tahu.
2: Gak sabaran. Potek.
0: Mau tumpah lagi.
1: Nyembur dong kalau gitu.
0: Iya. Tapi ya masih ada sih, teman-teman masih ada UMKM gitu, jajanan gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, lanjutin yang tadi ya. Tadi terkait acara Suaraga ya. Itu gimana tadi?
1: Nah, sementara itu ya.
0: Suaraga
1: Fest di Taman Balaikambang nih, Bray. Sementara itu ternyata Wali Kota Surakarta Respati Ardi, teman Pro 2, katanya bilang nih kalau Taman Balaikambang ini dipilih karena punya lingkungan yang hijau, benar kata Despa tadi ya. Ada nilai sejarah juga serta kedekatan dengan perjalanan seni dan budaya Kota Solo.
0: Okay.
1: Berarti yang ditonjolin itu ya, Des ya.
0: Betul, karena hijau gitu ya. Hijau royo-royo lagi.
1: Hijau lumut. Bahkan menurut Respati juga ini teman Pro 2, kawasan yang dibangun pada masa KGPAA ini, Mangkunegara ke-7 ya, sangat sesuai menjadi ruang aktivitas kebugaran dari pagi. Ini misalnya pagi mau yoga di situ cocok nih, Des.
0: Oke. Okay.
1: Ya, hingga kegiatan kreatif pada siang hari sampai pertunjukan musik pada malam hari.
0: Nah, dulu kalau di Taman Balaikambang memang di tiap malam malam bulan purnama ya atau apa gitu kan selalu ada sandera tari.
1: Oh iya.
0: Pementasan tari lah gitu. Ingatku dulu ya. Kalau sekarang aku
2: itu
0: kurang ngikutin.
2: Bulan
0: Iya, yeah, bulan
1: purnama.
0: Heeh, bulan gitu, bulan sabit. Nah. Bentar, aku cari dulu.
2: Kan kayak kesannya kayak creepy-creepy.
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Tame Impala. Impala tuh kenapa saya bilang Tame Impala? Karena ternyata itu adalah singkatan.
1: Apa tuh?
2: Tahu tempe ati ampela. Oh, Tame Impala. Saya lihatnya kok ada kaos. Gambar itu kayak Lamongan. Tame Impala. Tahu tempe ati ampela.
1: Iya juga, bisa juga sih.
0: Bisa sih.
1: Bisa sih.
0: Bisa sampai sana ya.
2: Paling Jenny.
1: Tahu agak kasihan ya Jenny-nya ya.
0: Udah nama bagus-bagus ya.
1: Disandingkan sama tahu tempe ati ampela.
0: Sangat melokal sekali.
1: Benar-benar.
0: Oke, ini Catur juga ikut nimbrung, katanya plat AD live ya. Iya.
1: Ya kan, ini kan sebuah keajaiban ya.
2: Jadi plat AD itu A-nya Atika, D-nya Desva sekarang. Yeah. Plat AD, plat Atika Desva.
0: Oke, platnya apa nih? Platnya tetap plat. Baik, plat lagi.
1: Short plate kali ya.
2: Platnya nanti ada yang tersinggung loh.
0: Kenapa?
2: Yang sudah masuk di BUI.
0: Oh, enggak. Kita enggak bermasuk apa? Bermasuk lagi. Bermasuk apa?
1: Apa ya?
2: Plate juga tahu. Plate. Dia masuk.
0: Iya, iya, iya.
2: Bosnya Desa dulu bosnya.
0: Bukan.
2: Bosnya.
0: Oh, bos. Bosnya Desa dulu lagi. Ya udah, teman bro ya. Nanti kita lanjut lagi aja. Ini mungkin udah kocar-kacir ya. Plat AD sampai jam 4 sore nanti. Dan buat yang mau nimbrung juga boleh ya ke WhatsApp aja, karena Plat AD sekarang live terus di 081-327-866-9666. Sad Pony. Hey. Yo. Penny X.

0: Hei, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300.000.
1: Wah, oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
1: Yuk, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yuk.
3: Iya, Bu.
1: Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Pro 2, 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, yaitu tanggal 6 Januari 2025, pemerintah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini digelar di seluruh Indonesia. Dari situs indonesiabaik.id oleh Kominfo dan Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, target utama penerima program Makan Bergizi Gratis adalah peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, negeri dan swasta. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lanjut lagi okay, teman Pro 2.
1: Yeah. Wow.
0: Selalu ya tiap plot-an itu ada aja halangannya.
1: Iya. Tapi kita pastinya terlalu bersemangat ya untuk plot AD ini.
0: Bener banget.
1: Jadi kita akan bahas lagi sesuatu yang ada di Solo Raya ya, teman Pro 2 ya.
0: Ini ada prestasi yang mengejutkan dari Kota Solo, teman Pro 2. Karena nih ya, dari salah satu SMA unggulan di Solo nih, Des. Namanya adalah SMA unggulan Rushd.
1: Gimana?
0: R-U-S-H-D.
1: Rushd. Oke.
0: Okay. Oh, di Sragen ya, Bray?
1: Di Sragen ya?
0: Oke. Okay. Kita baca dulu ya, teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Untuk pertama kalinya nih, teman Pro 2, guru dan siswa SMA unggulan Rushd ini dipercaya menjadi perwakilan Indonesia dalam PROMIS atau Program in Mathematics for Young Scientists nih, Des.
1: Oh.
0: Yaitu adalah sebuah program summer mathematics bergengsi yang diselenggarakan di Boston University, Amerika Serikat.
1: Oke, okay. Dan selama 6 pekan ya, jadi para peserta ini akan belajar langsung bersama profesor, peneliti, dan siswa-siswa berbakat dari berbagai negara dalam lingkungan akademik yang menekankan riset, pemecahan masalah, dan eksplorasi matematika tingkat lanjut, teman Pro 2. Nah, keikutsertaan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi SMA unggulan Rushd aja ya, teman Pro 2 ya, tapi juga menunjukkan bahwa putra-putri Indonesia ternyata mampu bersaing dan berkontribusi di panggung pendidikan internasional, teman Pro 2.
0: Wow. Dan program ini ya, Des ya, dan teman Pro 2 dapat terlaksana berkat dukungan penuh dari salah satu foundation nih, Des, namanya Ahmad Zaki Foundation, yang memberikan kesempatan dan fasilitas bagi guru serta siswa SMA unggulan Rushd ini, teman Pro 2, untuk mengikuti salah satu program matematika musim panas paling prestisius di dunia.
1: Wow, sangat bergengsi ya.
0: Supportif banget berarti ya. Benar.
1: Benar.
0: Dukungan ini merupakan wujud nyata komitmen dari Ahmad Zaki Foundation, teman Pro 2, dalam mendorong lahirnya generasi Indonesia yang berdaya saing global melalui akses terhadap pendidikan berkualitas dan juga pengalaman yang pastinya internasional.
1: Oke, nah SMA unggulan Rushd ini tadi apakah benar di Sragen? Coba kita cek dulu ya. Kata Bredido di Sragen ya.
0: Iya, pantas Bredido tahu
1: Sragen
0: banget ya.
1: Iya, ini Kebak Kramat. Masaran. Oh, di Masaran.
0: Oh iya,
1: coba.
0: Betul.
1: Bener ya?
0: Tuh, Kebayanan Jati, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Betul. Iya, di Sragen City.
1: Sragen ya, jadi luar biasa. Dari Sragen, go internasional.
0: Yes, bener banget.
1: Wow, dudak gitu ya.
0: Sorry.
1: Dan semoga perjalanan ini, teman-teman Pro 2 ya, menjadi pengalaman yang berharga.
0: Pastinya.
1: Dan bisa membuka wawasan global, bisa memperluas jejaring internasional, serta menginspirasi lebih banyak generasi muda Indonesia untuk terus bermimpi besar dan belajar tanpa batas, serta membawa nama bangsa Indonesia ke tingkat dunia.
0: Go wow, kill. Luar biasa ya teman Pro 2. Dan tadi itu adalah informasi terakhir kita.
1: Oh, ternyata.
0: Di plat AD ya teman Pro 2.
1: Okay.
0: Iya. Karena abis ini kita mau lanjut sore ceria teman Pro 2. Jadi makasih ya yang udah join plat AD. Besok deh kita bikin CBB ya, biar gak begini-begini.
1: Bisa.
0: Iya kan?
1: Nyusul ya.
0: Betul. Makasih ya teman Pro 2. See you next week. Enggak, nanti juga masih ada kita.

0: Informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Toy Story 5 Teman Pro 2 mencatat pembukaan akhir pekan global terbesar sepanjang 2026 dengan pendapatan sekitar $312 juta atau sekitar 5 triliun sekaligus menjadi debut animasi terbesar kedua sepanjang sejarah di Amerika Serikat dan pembukaan terbesar dalam sejarah waralaba Toy Story. Film ini kembali menghadirkan Woody, Buzz Lightyear, Jessie serta karakter baru bernama Lily Pad Teman Pro 2. Selain sukses di box office, Toy Story 5 juga mendapat respon positif dengan skor tertinggi dari kritikus dan juga penontonnya. Kesuksesan film ini dinilai berasal dari kemampuan menghadirkan cerita yang berkembang mengikuti perjalanan hidup penonton. Sejak dirilis pada 1995 Teman Pro 2, Toy Story telah meraih pendapatan lebih dari $3 miliar Amerika Serikat di seluruh dunia dan memenangkan 3 Academy Awards.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke info selanjutnya Teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong pengembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif seperti film, teater, literasi, podcast, dan konten digital agar lebih dekat dengan masyarakat. Saat menghadiri Banyumas Lengger Bicara 2026 bertema Gemah Ripah Loh Jinawi di Purwokerto, ia menegaskan bahwa budaya akan tetap hidup jika terus dipraktikan, dikembangkan, dan dirayakan bersama oleh komunitas. Fadlizon Teman Pro 2 menyatakan Kementerian Kebudayaan terus memperkuat pelestarian budaya melalui pemberdayaan komunitas, penyelenggaraan festival, dokumentasi, dan pemanfaatan teknologi digital agar budaya Indonesia semakin dikenal di tingkat internasional. Sementara itu, Teman Pro 2 Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan pelestarian identitas budaya. Dan dalam acara tersebut, panitia juga memberikan penghargaan kepada maestro seni tradisi Peyang Penjol dan Sulia melalui sesi tribute to maestro.
0: Baru saja kamu dengerin info.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi ya di sore ceria. Ya sebenarnya udah dari tadi 4 AD sih teman Pro 2 ya. Tapi tepat jam 16.15 ya, kita saatnya pantau info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Ada rekan Bagus di sana. Selamat sore rekan Bagus.
1: Selamat sore kembali Kak Deswa.
0: Siap rekan Bagus, silahkan informasinya.
1: Selamat sore untuk pendengar Pro 2 FM di sore hari ini. Kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di ruangan sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk simpang, mohon maaf, kita sampaikan untuk laporan untuk simpang UNS Jalan Insinyur Sutami yang mau masuk Kota Surakarta terpantau paling ramai maupun sebaliknya. Dan itu belajar di Sekar Pace, baik Cokro Minoto maupun dari arah UNS yang mau ke Sekar Pace maupun sebaliknya juga ramai lancar. Dan kita belajar di Tugu Cembeng, terutama di Kulner Starto ini juga terpantau ramai lancar, maupun diajar Dewantoro yang mau ke belakang ya, atau kampus ISI atau UNS, maupun para pelajar juga terpantau ramai lancar. Kita bisa di kandang sapi, juga dari para pelajar, maupun hujan katangso juga lancar ini biasanya. Tapi yang mau ke luar kota ini, mau keluar dari Kota Solo yang mengarah ke utara atau ke jembatan Mojosongo, terpantau kandang sapi yang mohon ini terpantau rame. Bisa di Kelurahan Mojosongo, baik Takuban Perahu maupun baik di Jalan Takuban Perahu maupun Jalan Sumpah Pemuda Kartanso mau arah ke Ring Road ini juga terpantau rame nih, terutama dari Kartanso mau ke Takuban Perahu maupun dari Jalan Sumpah Pemuda maupun yang dari Ring Road mau masuk ke Kota Solo juga terpantau rame. Dan kita bisa di Ring Road baik di Jalan Mar Ahmadi maupun di Jayawijaya maupun Ring Road juga ramai lancar. Demikian Kak Deswa yang bisa kita sampaikan sore ini kepada pendengar Pro 2 FM Solo Surakarta. Terpantau untuk lalin masih lancar nyaman ya untuk dilalui.
0: Oke, baik. Terima kasih rekan Bagus.
1: Utamakan keselamatan daripada kecepatan dan taatilah rambu lalu lintas. Demikian Kak Diva yang bisa kita sampaikan untuk Pro 2. Selamat sore, tertib lantas sesuai gayanya Wong Solo.
0: Baik, selamat sore rekan Bagus. Terima kasih atas informasinya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detik, ya jalan terus. Tapi, kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika. ...105,5 Pro2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro2. Yay. Jumpa lagi di sore ceria ya, bareng Detik pastinya. Dari Senin sampai Jumat. Dan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol juga bersama teman-teman baru kita di sini. Ini dari Panahan ya.
0: Wow, ya. Panahan. Okay.
1: Panahan apa? Panahan asmara?
0: Bukan
1: Panahan.
0: Dong, oh itu Afgan ya Des ya.
1: Jadi kita bakal ngobrol di sini, ada tema fokus lepas dan juara, membidik prestasi, mengukir inspirasi.
0: Wow.
1: Selamat sore teman-teman semuanya.
3: Selamat sore Kak.
1: Wow, sore.
0: Dan ini dari Hijrah Archery Club ya, benar ya?
4: Benar.
0: Oke. Okay. Dan teman Pro 2 di sini sudah ada 3 atlet pemanah.
1: Wih,
0: ya. Okay. Aduh, takut deh. Ada Kaila Ataya, ada Akila Amanda, dan juga ada Kakak Zaki Zainuddin.
1: Halo.
0: Halo.
1: Boleh perkenalan boleh. Ya di sini, mana yang Kaila, Akila, dan Kak Zaki?
4: Oke, boleh dong. Halo Sobat Ceria, kenalin aku Kaila Ataya Ardiansyah, bisa dipanggil Kela.
1: Oke, baiklah.
5: Halo teman-teman semuanya, kenalin juga aku Akila Amanda Alfirdausi, biasanya dipanggil Akila.
0: Kela sama Akila. Oh ya, mirip ya. Aku kira yang Kela tadi namanya Akila gitu. Enggak. Oh, berarti Kela, Akila.
1: Okay. Dan terakhir?
3: Ya, kalau saya namanya Zaki Zainuddin, biasa dipanggil Zaki.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya saya bukan atlet sih Kak.
1: Oh, terus apa ini?
3: Saya pengurus klubnya.
0: Wow. Pengurus juga pasti jago ya.
1: Tapi pasti jago juga kan ini.
0: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya sore hari ini teman-teman?
4: Baik.
1: Baik Kak. Oke, dan ini dari Hijrah Archery Club ya, teman Pro 2 ya.
4: Iya.
1: Dan mungkin kalau boleh diperkenalan dulu ya, ini dari Kayla sama Akila ini kelas berapa?
4: Aku dari 8 SMP.
1: SMP? Oh.
4: 24.
1: 24. 8 okay. SMP 24 kelas 2 ya. Terus kalau Akila?
5: Saya dari MAN 1 Surakarta.
1: Kelas berapa?
4: 10
1: tuh kelas 1. Kelas 1 ya. Oke, baiklah ya. Jadi bermacam-macam ya.
0: Iya nih. Disini.
1: Kalau Mas Zaki?
0: Enggak
1: ya?
0: Udah lulus deh.
3: Udah lulus. Kalau saya dari sekolah kehidupan.
0: Itulah sekolah yang sebenarnya ya Mas ya. Oke deh. Nah kita penasaran nih ya sama Zaki.
1: Sama
0: Akila dan juga Kayla ya. Kira-kira nih Kayla dan Akila kenapa sih awalnya bisa tertarik di dunia archery ini? Boleh dong cerita.
4: Kalau dari aku sendiri sih kenapa milih panahan? Karena di panahan tuh bukan cuma main fisik aja.
1: Okay.
4: Kita di panahan juga main mental. Mental yang kita bikin di panahan itu buat bisa jadi aku lebih percaya diri buat tampil.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu nih, Kela ikut terjun di dunia panahan dari kapan?
4: Dari kelas 5 SD.
1: 5 SD. Oke. Dan perbedaan yang paling dirasa sama Kela sebelum ikut panahan dan setelah terjun di panahan apa?
4: Pastinya lebih sibuk.
1: Oke, lebih sibuk. Ya. Oke, latihan berapa kali sih sibuknya?
4: Kita rutin setiap hari.
3: Hampir tiap hari. Apalagi kalau sudah ada kompetisi, biasanya mereka hampir setiap hari datang ke lapangan untuk latihan.
1: Baiklah. Oke, itu tadi dari Kela ya. Kalau dari Akil ini dari kapan?
5: Kalau dari aku itu sebenarnya panahan itu buat awalnya cuman buat nambah aktivitas aja, cuman terus ketambahan sampai sekarang ke jenjang atlet-atlet juga menekuni banget ya. Kalau aku tuh manah dari kelas 2 SD.
1: Wow.
5: Itu karena ekstrakurikuler SD dulu. Terus baru menekuni banget di dunia peratletan panahan itu kelas 5 juga sama kayak Kela.
1: Oke. Jadi memang waktu seriusnya tuh di kelas 5 ya.
5: Iya,
1: kelas 2-nya ekstra aja gitu ya.
0: Dan sampai sekarang ya, Des ya.
1: Wow, gitu.
0: Lama loh, itu cukup lama ya.
1: Betul.
0: Keren,
1: dan
0: keren.
1: Juga terbukti dengan ini yang kuning-kuning ini apa ini di sini? Wow, banyak sekali
0: agak
1: ya.
0: Banyak banget ya, Des ya ini mah
1: ada,
0: ya.
1: Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Ini
0: kayaknya
1: belum semua ya.
0: Belum semua.
1: Cuma yang ditampilin yang 5 ini aja. Ini kalau boleh diceritain piala apa aja teman-teman di sini?
3: Siapa nih?
5: Siapa nih yang cerita?
3: Oke. Mungkin dari saya ya.
1: Boleh.
3: Kalau yang ini
1: ya. Yeah.
3: Yang paling besar ini dari Muhammadiyah Games kemarin ada event di Yogyakarta, mereka bikin event. Lalu ada anak salah satu atlet kita juga menjuarai. Sebenarnya banyak sih, ada 3.
1: Okay.
3: Ini kalau dibawa semua enggak cukup.
1: Iya,
0: nih nanti sampai enggak kelihatan ya pemainnya.
3: Betul. Karena memang Hijrah Archery Club sendiri ini juga mungkin satu-satunya klub yang paling besar anggotanya. Jadi dari rentang kelas mungkin belum sekolah ada ya itu, kelas umur 4 tahun sampai yang paling besar itu kelas 2 SMA sekarang.
1: Oke.
3: Okay. Otomatis untuk jumlah atlet dan jumlah kejuaraan juga banyak sekali gitu kan. Mungkin salah satunya yang paling bagus,
1: yang
3: paling bergengsi itu biasanya yang kalau kata teman-teman atlet itu yang ada plat merahnya.
1: Plat merahnya. Oh gitu.
3: Jadi yang ada apa itu namanya hubungannya dengan federasi negara dan lain-lain itu biasanya lebih bergengsi
1: ya. Oh oke. Dan kalau boleh tahu di Hijrah Archery Club ini ada berapa anggota, Mas Zaki?
3: Kurang lebih kalau sama dewasa ada 60 sekarang.
1: Banyak ya.
3: Banyak,
1: ya.
3: Iya. Wow. Insya Allah nanti tambah banyak lagi setelah ikut ini wawancara.
1: Woi,
0: amin.
1: Ya, terus kalau
0: dan
1: untuk
0: boleh tahu sejak kapan nih Mas adanya klub ini?
3: Sebenarnya klub ini dibangun juga baru saja. 2 tahun yang lalu, tepatnya 15 Juli 2024. Insya Allah bulan depan ini ulang tahun. Mohon didoakan.
1: Oke. Ini biasanya dirayain ya?
3: Iya, biasanya. Oh. Untuk tahun kemarin kebetulan alhamdulillah kita ada acara milad ya. Kalau di bahasa kita milad yang pertama itu alhamdulillah kami kedatangan Ibu Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Astrid Widayani. Beliau support sekali di Hijrah Archery Club sampai merelakan waktunya yang super sibuk itu untuk datang ke lapangan kami, mensupport anak-anak dan memberikan dukungan begitu Kak.
1: Oke, dan Hijrah Archery Club ini bertempatkan di mana Mas Zaki?
3: Tepatnya itu di Sumber, tepatnya di Jalan Kahuripan Utara Raya, itu Sumber Banjarsari. Nanti kalau teman-teman tahu ada namanya gedung apa itu namanya? Bukan yang buat pilkada itu apa?
5: KPU.
1: Oke.
3: Kantor KPU itu nanti ke timur sedikit, kanan jalan sudah sampai.
1: Oke.
0: Siapa tahu teman Pro 2 yang pingin juga seperti teman-teman boleh langsung ke situ ya teman Pro 2 ya, bareng
1: ya.
0: Hijrah Archery Club teman Pro
1: 2. Oke, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ngobrolnya ya. Dan buat kamu teman Pro 2 boleh yang mau tanya-tanya kepoin sama Hijrah Archery Club ini bisa ke WhatsApp kita di 081327866966. Atau bisa kemana Tika?
0: Langsung aja komen-komen di WhatsApp WhatsApp di TikTok ya Des ya.
1: Yes.
0: Di TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta atau di live YouTube kita RRI Surakarta Live.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Masih lanjut lagi,
5: Teman Pradua.
4: Benar banget. Kita kan udah lihat ya kalau piala di depan ini banyak banget Teman Pradua.
5: Betul.
4: Dan kita penasaran, boleh kali Akila dan Kayla ya ceritain dong, ada gak sih lomba yang paling berkesan menurut teman-teman tuh yang apa sih? Dan yang kenapa berkesan gitu?
6: Kalau dari aku sendiri, lomba berkesan itu kan gak harus juara ya.
4: Betul.
6: Tentang pengalaman itu juga kesan yang paling baik gitu. Kalau aku itu kesannya yang paling baik itu ada di Fornas. Kemarin kita di tahun 2025 itu ikut Fornas di Nusa Tenggara Barat.
5: Wow.
6: Itu kita berangkat hampir seminggu kita di sana, mulai dari perjalanan, nginep, lomba, itu kita di sana hampir seminggu lebih. Itu sebuah pengalaman hidup karena pakai nyebrang lewat pakai kapal. Terus waktu lomba di sana seharian full di lapangan, panas-panas bareng teman-teman yang lain, kenalan sama teman-teman dari daerah baru yang mungkin kita kalau enggak

0: di sana juga nggak bakal ketemu lagi gitu.
1: Oke. Dan di saat itu berapa hari untuk lombanya sendiri?
0: Kalau lomba itu kita 2 hari aja, cuma kita di sana kan kalau di panahan itu ada cek alat, kita harus mempersiapkan alat, dikasih ke panitia dulu. Terus kita ada perjalanan juga kan, sama istirahat atlet sebelum berlomba. Jadi kita tuh berangkat 3 hari sebelumnya, dan pulang itu hampir 2 hari apa ya, 2 hari perjalanan pulang gitu.
1: Oke. Tapi menurut Akila, kunci terpenting menjadi seorang atlet panahan tuh apa?
0: Konsisten.
1: Kenapa?
0: Iya, karena panahan itu kan tentang sebuah memori ya. Kalau olahraga lain kan mungkin refleks apalah gitu. Tapi kalau panahan itu kan konsisten. Target itu di situ aja, kitanya kan yang mungkin bisa berubah kan kitanya. Jadi konsisten itu membentuk otot-otot kita agar selalu seperti itu. Jadi ketika nanti berlomba itu tidak ada yang berubah, dan itu membuat kita bisa bagus nilainya itu kan dari konsisten.
1: Keren ya, harus konsisten ya.
2: Betul.
1: Oke, kalau dari Kayla gimana nih?
0: Aku boleh cerita dikit?
1: Boleh dong.
0: Sama sih, kesal aku tuh lomba di Fornas. Dari awal berangkat aja diri aku gak meyakinkan. Kan sakit gigi kak. Sakit gigi.
2: Waduh.
0: Di situ udah aku deh, ya Allah ini bisa gak ya, aku bakal lanjut kayak gini. Terus alhamdulillahnya kita masuk di 32 besar.
1: Oke,
0: setelah itu kita tanding lagi. Dan pulangnya juga kabarnya ya aku sakit lagi, alergi.
1: Waduh. Alergi apa nih, kenapa?
0: Kulit.
1: Oh, kulit. Okay.
0: Jadi di situ tuh bener-bener cerita yang nggak bisa bakal dilupakin.
1: Oke. Selalu teringat ya, karena ada cerita-cerita lucu itu ya.
2: Tapi tadi kan berangkatnya sakit gigi, pulangnya alergi. Yeah. Tapi pas hari H-nya gimana?
0: Alhamdulillah aman.
3: Dia sehat pas hari H, Kak.
2: Oh iya,
3: bicarain dong. Ngajak aku nongkrong, Kak. Habis lomba itu jam 4 kan, ada closing, besoknya mau lanjut lagi. Di sini ada kafe nggak ya dekat gitu.
1: Atlet juga nongkrong ya.
2: Refreshing dong deh.
0: Kan nggak ketahuan aja.
1: Oh gitu. Sebenarnya tapi boleh kah?
0: Boleh sih. Ada jam keluarnya.
1: Ada jam keluarnya.
0: Kalau istirahat kan ada jam keluar. Biasanya ada beberapa yang kayak pilih sama teman-teman, akhirnya ide gitu sesama Jawa Tengah tuh ada beberapa yang ke kafe yuk.
2: Seru ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih pantangan sebagai pemanah tuh apa sih kira-kira pantangannya?
0: Pantangan yang harus kita lakukan setiap hari. Sebenarnya panahan itu kalau pantangan kalau di olahraga lain kan mungkin harus jaga berat badan. Itu kita nggak ada sebenarnya. Cuman memang porsi protein, karbohidrat itu harus setara semua biar nanti. Kan kita tuh dipanasan hampir 1 hari ya kalau lomba itu biar gak ngedrop aja sih badan.
1: Boleh
4: bantu jawab?
1: Boleh.
4: Silakan. Maksudnya sebenarnya penyakit mereka cewek-cewek ini ada salah satu yang pantang sekali untuk dilakukan di panahan.
1: Apa itu?
4: Makan seblak. Itu benar-benar. Karena seblak itu kan pedes ya, rata-rata pedes, terus bahannya juga gak sehat. Itu di lambung mereka itu pasti berpengaruh. Nanti ketika otot-otot ini sudah dibentuk sedemikian rupa, mereka sakit tiba-tiba dan lain-lain itu sering sekali gara-gara hal-hal yang pedas. Nah, terus terutama juga istirahat. Anak-anak zaman sekarang, terutama yang umur-umur ini nih, mereka tuh suka sekali begadang. Nah itu pasti ketahuan sama pelatih. Misal ini kan ada ya catatan untuk atlet itu hari ini bisa poin segini-segini. Misal dari poin yang tinggi besoknya drop, itu udah pasti ketahuan, kamu pasti nggak tidur semalam, kamu pasti ada sakit di mana, perut atau di mana, kayak gitu tuh bisa dilihat sama pelatih.
1: Seperti itu. Kelihatan ya, langsung ada efeknya ya.
4: Iya kak.
2: Ada rapot kesehatannya ya Des ya.
1: Gitu. Terus kalau dari Mas Zaki sebagai pengurus itu kemarin juga ikut nemenin di setiap lomba-lomba gitu.
4: Iya, kami ada official namanya. Itu pun untuk menemani atlet, membuat nyaman atlet, dan mengarahkan atlet ketika mereka kebingungan.
1: Ya,
4: jadi nanti kita biasanya di belakang. Tapi khusus untuk Fornas, kemarin saya lebih ke teknis pendanaan saja. Jadi ada teman-teman, kebanyakan orang tua dari atlet ikut ke sana. Jadi kita hanya mengirim satu pelatih, Dan alhamdulillah teman-teman ofisial dari orang tua ini mau support, mau berangkat ke sana, jadi sudah berjalan baik. Walaupun memang sebenarnya yang untuk lebih bagus lagi memang pelatihnya yang ke sana ya.
1: Oh iya.
4: Secara kemampuan dan arahan-arahan itu lebih tepat pelatih sebenarnya.
1: Tapi sejauh ini gimana Mas Zaki? Mungkin ada yang terjadi tanpa kita apa ya? Tiba-tiba terjadi gitu, tanpa kita duga, yang sering terjadi apa biasanya?
4: Ketika bertanding.
1: Yes.
4: Yang paling sering terjadi terutama untuk yang cewek-cewek ini, biasanya mereka itu lebih moody. Moody, terus mental mereka juga kadang-kadang sering berantakan. Dalam arti gini, setiap lawan kan pasti ada yang, oh dia itu bagus dari data, orang ini dari kota ini bagus. Biasanya mereka drop. Nilai mereka misal ada yang, misal dalam pertandingan mereka 7 peluru, 7 anak panah. Nah itu di ero pertama mereka sudah, apa itu, miss namanya ya. Miss itu selanjutnya sudah kacau semua. Ya biasanya kayak gitu sih. Yang paling mengganggu mereka dan performa mereka selalu turun itu gara-gara nangis, Kak. Karena nangis itu sangat-sangat berpengaruh. Nafasnya berubah, detak jantung juga berubah, tangan juga gemeter, jadinya itu benar-benar mengacaukan pertandingan.
3: Lebih ke emosional.
2: Iya.
3: Cewek-cewek kan kadang tiba-tiba suka bad mood, gimana gitu. Terus habis itu malah sebel sendiri kan, jadi tidak bisa ngontrol.
1: Udah pokoknya kalau cewek itu bad mood, buyar.
2: Sebenarnya musuh terberat itu adalah mood kita sendiri ya. Setuju sih.
4: Kalau atlet cowok beda lagi. Atlet cowok mereka secara emosi cuma karena kita ini kebanyakan anak-anak atletnya, mereka itu kalau pertandingan main di wilayah baru, di lapangan baru, mereka merasa asik, banyak temennya, malah lari-larian, sudah waktunya bertanding masih harus dicari, bikin pusingnya seperti itu.
1: Tapi so far aman ya.
2: Dan kan sekarang kan lagi musim liburan ya Mas Zaki ya, kira-kira ada event terdekat gak sih mungkin dari klub ini sendiri?
4: Kalau kita Hijrah Archery Club, kebetulan besok ini di tanggal 6, 7, dan 8 kita akan mengadakan kelas ataupun sarana untuk bapak ibu yang anak-anaknya sedang liburan, biar tidak main jajet terus di rumah, bingung mau ngapain, ibu-ibunya juga momongnya bingung. Nah nanti titipkan di kami saja, karena Hijrah Archery Club nanti insya Allah ada yang namanya Holiday Archery School. Nah di situ nanti teman-teman yang belum sama sekali bisa memanah akan diajari dari nol. Di situ juga ada acara apa itu, menembaknya juga asik. Kita menembak hunting namanya, itu nanti hewan-hewan, terus balon, kurang lebih seperti itu.
1: Ini hewan asli?
2: Gambar.
1: Ini langsung di ini ya, latih berburu ya.
4: Karena itu tapi juga dijadikan anum di ajang yang nasional ataupun pertandingan-pertandingan nasional itu sudah ada sekarang. Jadi nembak target tapi bentuknya kerusa seperti itu. Jadi seru nanti teman-teman, jadi bisa menikmati, punya pengalaman. Doain saja nanti kalau semisal lancar ini semuanya. Ini baru niko-niko sama pemilik stable. Stable itu punya kuda. Nah, kalau semisal ini bisa goal, beliau mau support acara kita, nantinya juga ada berkudanya.
2: Seru banget.
3: Nanti kalau join itu juga ketemu Akila sama Kak Ida.
1: Pastinya. Semangat ikut ya.
4: Iya, insyaallah nanti berdua ini jadi pembawa acara juga di acara.
1: Luar biasa. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, masih ada satu sesi lagi buat yang masih kepo ya terkait Hijrah Archery Club atau acaranya tadi. Luar biasa, keren banget. Nanti boleh tanya-tanya ke WhatsApp aja di 081327866966.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desfa dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Oke, di sesi terakhir teman Pro 2 ya, masih ngobrol bareng Hijrah Archery Club ya. Di sini sampai ya jam 5 kurang lebih teman Pro 2 ya. Mungkin boleh kita lanjut ngobrol cerita lagi ya.
3: Boleh.
2: Oke, dan mungkin aku kepo nih sama teman-teman di sini terkait dunia panahan ya. Ada target atau impian apa yang ingin dicapai ke depannya terutama di dunia panahan nih sama teman-teman? Dari siapa nih? Kayla? Kayla dulu boleh? Akila.
4: Oke. Okay. Ya, okay. Kalau aku sendiri itu sebenarnya cita-citanya itu pengen juara di kancah nasional dulu.
2: Oke.
4: Okay. After itu mungkin bisa ya bercita-cita internasional, go internasional. Biasanya tuh rata-rata pada ke Turki soalnya lombanya itu.
2: Kenapa kok di Turki?
4: Karena itu ada lomba di mana dia tuh memperingati penaklukan Konstantinopel.
2: Oke.
4: Kan dulu kan zamannya juga memanah ya. Nah, itu dibuatlah peringatan lombanya di Turki. Itu internasional semua ada.
5: Wow.
2: Oke.
4: Sekalian liburan.
2: Sekalian liburan. Oke. Okay. Itu biasanya diadakan tiap
4: tahun.
2: Tahunnya ada.
4: Iya.
2: Okay. Tahun depan bisa ya?
5: Insyaallah.
4: Doakan
2: Amin. Oke. Okay. Itu dari Akila. Kalau dari Kayla, gimana nih?
6: Impian aku buat kedepannya mungkin sesuai dengan harapan doa aku selama ini. Dan aku salfok sama kata-kata yang di depan.
5: Oke. Okay.
6: Jadi aku akan menjadi pencundang. Karena aku akan mencoba hal yang baru. Karena juara adalah pecundang yang terus mencoba.
5: Wow. Asbun tapi bener loh.
2: Terus dari ini ya kata-kata di depan.
5: Oke,
2: jadi tetap ya pengen haus akan ilmu, pengen juara terus menerus gitu ya. Karena ya tadi seperti yang dikatakan Kela ya, pecundang adalah
6: pecundang ada juara adalah pecundang yang terus mencoba.
2: Oh, gitu ya.
5: Oke. Kalau untuk lomba-lomba terdekat kira-kira ada apa nih?
2: Oke, Mas Zaki mungkin bisa jelaskan.
3: Untuk yang terdekat besok ini di bulan Agustus tanggal 24 itu ada Kejurnas.
2: Okay.
3: Itu nanti yang mengadakan adalah Vespati, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia. Itu nanti satu Indonesia dikumpulkan di Malang, Jawa Timur.
5: Wow.
3: Insya Allah nanti teman-teman juga berangkat semua dari sini. Kurang lebih dari Solo ada sekitar, di klub kami sendiri ada sekitar 15 atlet yang akan ke sana. Ya doakan ya Kak ya, semoga teman-teman bawa piala yang banyak.
2: Amin. Dan pastinya nanti datang lagi ke sini ya.
5: Oke. Okay. Iya dong.
2: Kalau ada prestasi baru ya.
3: Nanti kita ke sini lagi bawa atlet yang lebih kecil-kecil lagi.
2: Oh, boleh.
3: Lucu-lucu.
2: Paling kecil
3: 4 tahun. 4 tahun kemarin sudah bisa juara 4 di kejuaraan daerah tingkat Jawa Tengah, seprovinsi itu. Padahal musuhnya itu 4 tahun, padahal kategori umurnya itu 9 tahun. Mas-masnya itu besar-besar sekali, dia paling imut cute sendiri.
2: Sebenarnya kalau untuk syarat perlombaan di panahan tuh apa aja? Kan kalau bela diri mungkin berat badan harus sama gitu ya. Nah, kalau panahan
3: biasanya cuma umur
2: kategori.
3: Jadi nanti misal under 9 tahun berarti dari 3 tahun sampai 8 tahun, hampir 9 belum melewati batas kelahirannya, dia masih U9. Begitu juga udah U9, U12, U15, 18 sama umum dewasa.
5: Oh.
2: Wow. Lucu-lucu ya. Aku enggak expect-nya yang 4 tahun ya udah bisa jadi masih juara. Itu.
4: Banyak cerita baik, di panahan tradisional tuh yang memang kan mungkin ayahnya gitu okay, udah panah, anaknya sedari kecil diajari manah. Banyak sekarang yang kayak gitu.
2: Oh, wow, gitu. Jadi memang ya keturunan ya, keturunan bisa ya.
3: Mungkin betul, lebih ke konsistensi yang seperti Akila bilang tadi karena memang panahan itu anak-anak ini ditarget sama coachnya atau pelatihnya itu 140 kali menembak dalam sehari. Karena dalam 1000 panahan atau 1000 tembakan itu otot baru terbentuk. Jadi itu menurut dokter juga gitu. Coba nanti jenengan cek di Google ada dokter Syaraf namanya, siapa saya lupa. Ini dia bilang itu. Jadi badan itu bisa membentuk ataupun memori otot bisa terbentuk itu setelah melakukan 1000 kali.
2: 1000 kali latihan tadi ya.
3: Jadi kalau sekali satu hari itu ada 100 misalnya, berarti capaian untuk ke tingkat itu dia harus melakukan 10 hari seperti itu.
2: Okay. Tapi pegel gak sih ya?
5: Jadi ya. Itulah butuh konsisten. Iya,
4: terus pulang sekolah ya, kita kan yang kalau pas lagi ini kan latihan mungkin habis ada longgar-longgar gitu.
2: Oh gitu.
4: Kalau kita kan pulang sekolah sore terus mana itu udah habis udah petugas apa ya masih harus mana ini harus bener-bener bisa gitu bagi
2: bagi waktunya
3: tapi seneng kan ya Mas ya.
2: Iya buat hiburan ya.
3: Hiburan.
2: Tapi kalau untuk sekolah dan latihan terganggu enggak?
4: Sebenarnya enggak karena memang mungkin kan sekolah tuh sekarang juga lebih mewadahi anak-anak yang berprestasi ya. Jadi kalau dari sekolah aku sendiri pun enggak yang ada masalah gimana-gimana. Kalau misal ada benar-benar yang harus izin itu enggak masalah. Tapi setelah pulang sekolah latihan itu kan mungkin selesai maghrib ya. Itu nanti habis maghrib juga masih bisa misal mau les, mau belajar sendiri kan after maghrib itu sampai mungkin isya atau jam 8, jam 9 itu masih bisa gitu.
5: Wow, tapi emang harus pinter bagi waktu tadi ya, biar gak capek banget gitu ya. Oke, terakhir kali ya, boleh dong teman-teman dan juga Mas Zaki kasih pesan ke pendengar nih yang dengerin kita sore ini. Kasih pesan gimana sih caranya biar konsisten dan juga bisa berprestasi kayak teman-teman di sini.
3: Kayla dulu.
2: Oke, Kayla dulu.
5: Kayla dulu coba.
6: Oke. Buat teman-teman yang lagi dengerin siaran ini, terus berjalan di jalan yang udah kalian bikin dari awal. Jangan keluar dari jalur itu biar gak sembrodol.
2: Biar gak sembrodol. Sembrodol itu apa tuh? Sembrodol tuh.
6: Kemana-mana.
2: Oh, kemana-mana gitu ya. Oke, fokus sama jalan kamu gitu ya. Tujuannya ya. Akila gimana?
4: Kalau dari aku mungkin Allah itu gak pernah bikin sesuatu kita itu kalau di depannya gagal itu pasti di belakangnya ada sesuatu yang indah. Jangan karena kamu kalah di satu hal atau lambat di satu hal terus kamu jadi menyerah, kamu jadi merasa tertinggal, itu jangan. Siapa tahu di depan sana ada sesuatu yang lebih indah daripada yang teman-temanmu capai sekarang.
2: Wow, positive keren. Thinking ya.
5: Iya, betul.
2: Iya, oke. Mungkin dari Mas Zaki gimana nih?
3: Oke, karena saya mewakili panahan tradisional ya. Oke, buat teman-teman yang dengerin atau yang punya anak-anak butuh kegiatan yang positif, panahan tradisional ini insya Allah bisa membuat anak-anak kita lebih fokus dalam belajar karena satu titik saja diperhatikan apalagi kalau pelajaran-pelajaran di sekolah itu. Insya Allah banyak anak-anak juga yang tidak istilahnya tidak merasa terbebani ya walaupun sudah latihan dan lain-lain. Insya Allah prestasi juga akademik juga masih oke. Selain kalian bisa berkesempatan mendapatkan prestasi di panahan juga di Islam, ini kami percaya sekali bahwa memanah ini juga mendapatkan pahala yang besar. Lalu yang kedua, mungkin teman-temannya juga akan banyak sekali panahan ini. Terutama nanti di atlet-atlet yang masih muda ini bisa kemana-mana. Contoh teman-teman ini dalam satu bulan saja mungkin mereka keluar kota bisa 4-3 kali untuk melakukan pertandingan-pertandingan. Jadi ayo, gak mungkin bosen di panahan ini. Masuk ke Hijrah Archery Club di Sumber. Nanti insya Allah ada Instagramnya juga, silahkan kalian datang. Kita akan menerima kalian dengan sukacita.
2: Oke. Boleh mungkin sosmednya apa aja disebutin aja?
3: Boleh. Instagram hampir sama semua sih.
2: Oke.
3: Instagram ada hijrah.archery, TikTok juga hijrah.archery, Facebook juga hijrah.archery.
2: Oke. Boleh ya teman Pro 2, buat kamu yang kepo atau pengen wah tertarik sama panahan nih, terutama di Hijrah Archery Club, boleh ya ke sosmednya hijrah.archery. Semuanya sama teman Pro 2. Oke, thank you teman-teman di sini. Iya, sukses selalu nanti ya. Amin. Untuk kejuaraan kedepannya, dan nanti ditunggu kedatangannya lagi di Pro 2 Surakarta. Ngobrol lagi kita terkait prestasi-prestasi, dan tadi yang seperti yang dijanjikan sama Mas Zaki ya, mengajak anak-anak lagi 4 tahun mungkin.
3: Oke. Okay. Okay.
2: Boleh ya. Luar biasa. Oke, okay. Baiklah teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Sore Ceria pastinya sampai nanti jam 7 malam. Jadi buat kamu yang pengen join ke WhatsApp atau request lagu, boleh banget ke WhatsApp kita di mana Tika?
5: Di 081-327-866-966.
7: It's my baby. It's my

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Gimana Tik? Kenapa Tik?
1: Apa?
0: Oke, okay. Kita ini loh, sapa-sapa dulu teman Pro 2 dong. Oke, okay. Kalau gitu teman Pro 2, sebelum kita ke waktu maghrib nanti ya, kita pengen sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang udah join di WhatsApp kali ini. Dimulai dari Yoram Rinaldo di Cijantung, okay, ya, katanya yes. Salam Kak Penyer.
1: Shalom.
0: Shalom, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Mau request lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pergi. Pergi apa? Pergi pagi pulang pulang pergi. Pergi.
1: Gimana sih lagunya? Ku rela pergi pagi pulang pagi kali ya.
0: Pergi pagi pulang. Iya, pagi
1: atau
0: pulang pagi.
1: Atau judulnya Pergi Pagi Pulang Pergi. Jujur enggak tahu. Nanti kita cari.
0: Pulang pergi jadinya PP dong.
1: Iya dong. Pergi. Bener juga sih.
0: Oke, okay, terus kirim salam aja buat semua pendengar radio ya. Dan ini khusus buat Pak Pendeta Nathanael Pujianto yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Terima kasih. God bless you. God bless
1: God
0: you too.
1: Bless you juga.
0: Thank you. Yoram Rinaldo di Cijantung. Lanjut lagi. Ada
1: dari
0: siapa?
1: Catur.
0: Catur. Catur. Kenapa R-nya panjang banget deh?
1: Catur.
0: Catur aja.
1: Katanya Detik.
0: Hai.
1: Mau dong diputerin lagunya Murphy Radio.
0: Murphy
1: Radio atau Murphy?
0: Murphy.
1: Murphy Radio yang judulnya Penghujung Cerita.
0: Oke, Penghujung Cerita.
1: Yes. Okay. Katanya kata Kak Catur nih, langit sore. Langit sorenya bagus banget loh by the way. Oh ya, kita sih lihatnya langit-langit. Kita ini langit-langit atap nih Kak Catur. Terus katanya colut aja gak sih main ke waduk ceklik. Ih, setuju sih itu.
0: Ini kok Catur mengajarkan yang tidak-tidak.
1: Matiin.
0: Oke. Oke, kita off dulu. Enggak, jangan.
1: Aduh, aku udah lama loh enggak.
0: Gini aja. Kamu pengen ke waduk cengklik lagi? Ke waduk cengklik sama Catur enggak?
1: Pengin lah.
0: Catur, kamu kesini jemput Tika ya kan? Nanti aku lanjutin, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Nanti
1: mau
0: sekitar
1: ya,
0: abis
1: mau
0: maghrib, ya boleh lah.
1: Gantian. Enggak. No thank you. Ya, mending aku kan, kuat-kuatin ya di sini.
0: Oh, gitu kan. Bisa nyore loh ini, bisa nyore sama yes, Catur loh nanti.
1: Juga,
0: kan ini katanya sorenya langitnya lagi bagus daripada kamu melihat langit-langit di sini.
1: Iya,
0: langit-langit
1: iya.
0: Studio.
1: Iya,
0: kamu melihat langit-langit di cengklik.
1: Nggak usah, yeah, next time bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya enjoy aja ya Kak Catur ya di Waduk Cengkli ya Kak Catur.
0: Okay.
1: Boleh kali dipapin gitu langitnya
0: boleh
1: gimana di sana.
0: Okay.
1: Atau lagi di mana Kak Catur, kasih tahu langit yang bagus itu kata kamu gitu kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Nanti ya boleh foto-foto ya. Selfie juga boleh Catur ya.
1: Boleh
0: nanti
1: banget.
0: Ditemani dengan langit yang indah di sore hari ini. Semoga sore hari ini tidak hujan ya.
1: Iya, jangan hujan ya. Karena air ini lagi cuacanya lagi buruk
0: bener,
1: ya, lagi kurang
0: kamu
1: baik.
0: Kamu alergi sama hujan soalnya ya.
1: Kalah gampang sakit ya guys.
0: Iya, iya,
1: bukan
0: okay,
1: alergi,
0: okay.
1: Lebih
0: bukan
1: ke
0: alergi ya?
1: Lemah.
0: Oh, tidak, mungkin enggak, kamu tuh enggak lemah. Kamu enggak lemah, enggak ada yang lemah di dunia ini.
1: Ada.
0: Cuma,
1: ada.
0: Siapa?
1: Kalau kita tersakiti.
0: Tidak. Jangan merusak sore hari ini. Oke, okay, thank you ya Catur ya. Nanti kalau ke Cengklik hati-hati pokoknya. Kalau hujan
1: jangan
0: nanti
1: jangan nyemplung ya Kak Catur.
0: Iya, mana renang lagi di situ.
1: Iya, naik kapal-kapalannya tuh loh.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Ya, kapal beneran, itu,
1: ya,
0: bukan kapal-kapalan.
1: Iya, maksudnya kapal itu.
0: Kapal iya, ya, itu kan.
1: Gitu.
0: Tapi bukan ada enggak ada apinya kan?
1: Itu kopi dong. Oh, kapal berapi ya.
0: Kapal berapi.
1: Oke, makasih Kak Catur.
0: Oke.
1: Lanjut dari Kak Ninda katanya request lagu Selena Grace yang Sumpah Mati ya.
0: Boleh.
1: Thank you juga buat info-infonya ya Kak Ninda ya.
0: Thank you.
1: Lanjut lagi dari Kak Keila.
0: Keila.
1: Halo Kak, katanya mau request lagu Red Red Cortis dong.
0: Boleh. Ini Kayla yang tadi jangan-jangan ya?
1: Iya.
0: Iya, emang iya.
1: Oh, maksudnya yang tadi Narsum.
0: Iya.
1: Oh, enggak tahu sih.
0: Iya. Kayla kan sama-sama Kayla.
1: Iya. Yoi.
0: Oke, nanti aku putarkan semua lagunya teman Pro 2 tapi karena mungkin ada lagunya yang 2 menit, 5 menit, 3 menit, aku putar yang paling cepat dulu ya karena ini menjelang azan maghrib gitu. Mungkin untuk Catur aku puterin nanti. Tapi Catur mintanya sekarang.
1: Iya, sekarang.
0: Ini azannya sekarang aja ya?
1: Oke, 3-4.
0: Oh masih cukup deh kalau gitu ya teman Pro 2 ya. Yaudah buat Catur dulu. Buat menikmati sore hari ini Catur. Buat kamu Murphy Radio yang penghujung cerita.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Ferry, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar satu konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
1: Come on.
0: Lanjut lagi, teman Pro 2. Masih. Aneh.
1: Gimana dah? Oke.
0: Okay, kita dan... Sweet.
1: Yo.
0: Tuh, gunting kertas.
1: Nah, udah kamu dulu.
0: Kamu.
1: Oke. Okay. Gimana? Pengennya gimana ini?
0: Kenapa sih?
1: Jadi kita kok lagi enggak sinkron ya?
0: Enggak tahu.
1: Aduh.
0: Jadi teman Pro 2. Aku atau kamu? Ya udah bareng aja deh.
1: Okay.
0: Jadi teman Pro 2, sekarang kita udah moving ke segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu, ada yang WhatsApp juga nih, sekaligus kita mau kasih informasi terkait event RRI hari ini, teman Pro 2.
1: Kau belibet ya?
0: Hari ini.
1: Oke, ini ada dari Timothy ya, teman Pro 2 yang menginfokan, ini ngirimin flyer ke kita.
0: Iya.
1: Terkait pagelaran ketoprak yang hari ini akan dilaksanakan ya di RRI Surakarta. Ini tepat jam 20 waktu Indonesia Barat,
0: ya,
1: jam
0: 8
1: malam nanti sampai selesai, teman Pro 2. Selasa 30 Juni 2026.
0: Yay.
1: Hari ini banget, dan ini free ya.
0: Gratis.
1: Ini ada pagelaran ketoprak Kebondo Tresno.
0: Wow.
1: Bentar, artinya apa ya Kebondo Tresno Gi? Bentar, aku coba iseng aja sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kebondo Tresno. Ini pasti yang tahu banget tuh Pro 4 ya, Pro 2 mah.
0: Iya.
1: Artinya, okay. Karena ini adalah judul atau lakon ya, di malam hari ini di pagelaran ketoprak RRI Surakarta. Okay, kalau Tresno itu sayang. Sayang
0: cinta
1: itu Tresno, cinta
0: sayang.
1: Itu ya. Terus kalau kebondo, kebondonya apa kebondo?
0: Ya mungkin itu jalan ceritanya nanti.
1: Oh gitu.
0: Jadi pagelaran itu ya, Desi.
1: Oh gitu ya, Kebondo Tresno. Ya pokoknya itu ya, teman Pro 2 ya.
0: Tuh.
1: Tapi ya coba aku cek dulu ya.
0: Iya boleh.
1: Ribet banget ya sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa, teman Pro 2.
0: Oh ini singkatan Tresno
1: ini kayak,
0: aja.
1: Oh gitu, Tresno.
0: Kebondonya apa
1: kebondo,
0: ya?
1: Kebondo itu apa ya, teman Pro 2 ya? Kebondo, yang tahu kebondo.
0: Itu senjata gak sih?
1: Bondo, ya
0: alat,
1: apa ya? Barang, apa ya?
0: Apa ya?
1: Bondo Tresno. Tegese. Biar yang tahu, teman Pro 2. Kebondo Tresno, kebondo lagi, kebondo. Ya itulah pokoknya ya, teman Pro 2 ya. Hari ini Kebondo Tresno, nanti ada sutradaranya.
0: Yes.
1: Ini Trihar, bacanya Harjanto atau Haryanto ya?
0: Haryanto kayaknya.
1: Oke, okay. Terus ada asisten sutradara Ruseno Bagus Wijoyo. Penulis naskahnya dari Dewoso Diponegoro. Terus ada penata iringan dari Topo Martatmo gitu ya. Terus ada penata laga juga dari Wahyu Sapta Pamungkas. Lalu ada Timotius Dewa Dharma juga. Untuk pemerannya sendiri, teman Pro 2, ini dari seniman seniwati RRI Surakarta yang kolab ya, ini berkolaborasi dengan kelompok Bocah apa ini?
0: Cahe.
1: Bocah Cahe Balai Kambang dan seniman muda Surakarta, teman Pro 2.
0: Wow, hari ini luar biasa nih, teman Pro 2, spesial ya. Jadi kamu jangan ketinggalan, amankan kursi kamu sekarang karena juga karena ini gratis, teman Pro 2. Jadi pasti banyak orang yang excited juga.
1: Betul.
0: Yang dulu-duluan ya. Dan terbatas ya untuk kursinya. So kamu jangan ketinggalan jam 8 malam ini nanti.
1: Betul.
0: Teman Pro 2. Jadi kita pulang kamu nonton.
1: Iya benar, di auditorium Sarsito Mangunkusumo. Langsung aja masuk ke RRI Surakarta, parkir nanti udah ada yang ngarahin ya, teman Pro. Buat yang belum pernah ke RRI Surakarta atau melihat pagelaran, boleh langsung masuk aja. Nanti ada yang ngatur parkirnya, parkir langsung tinggal masuk ke pintu bagian barat, teman Pro 2. Nanti tinggal masuk ke auditoriumnya, begitu. Tinggal cari tempat duduk, dah selesai.
0: Yoi,
1: tinggal
0: menikmati aja.
1: Pertunjukan, gitu.
0: Ya. Gitu ya, teman Pro 2.
1: Iya,
0: ditunggu ya. Dan sekarang Desva dan Atika bakal nemenin kamu di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada, dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: Di Bati kali ini teman Pro 2 pengen kasih tahu salah satu fitur terbaru di WhatsApp nih.
1: Ada fitur apa lagi nih?
0: Yaitu adalah WhatsApp sekarang teman Pro 2 resmi kenalkan fitur username. Sesama user bakal bisa chat tanpa kasih nomor HP. Jujur sih kalau dari kalau aku baca dari judulnya ini mirip-mirip sama LINE sih teman Pro 2. Ingat enggak sih yang kita tuh bisa bisa searching user orang? Ingat enggak? Kau main LINE enggak?
1: Dulu.
0: Iya kan? LINE gitu. Line. Kayak kita bisa search, misalnya namamu kayak Desprot53, ya udah tuh di search aja gitu loh, enggak usah pakai nomor gitu. Ya enggak sih teman-teman?
1: Baik, kayak dulu LINE pakai username.
0: Nah nih ya teman Pro 2 ya. Sekarang kamu bisa ngerasain tukeran tanpa tukeran nomor HP nih teman Pro 2, tapi kamu bisa cari nama yang pengin kamu cari.

0: username aja sebagai identitas kamu saat pertama kali dihubungi sama mungkin teman kamu atau stranger lah ya, teman berdua ya. Nah tapi ini ya, selama fitur privacy tersebut diaktifkan, nomor telepon pengguna tuh bisa tetap tersembunyi dari orang lain. Jadi pas kamu udah bisa, kamu ngechat nama user tersebut,
1: okay,
0: tenang aja teman berdua, nomor kamu gak akan terlihat di situ, bakal tersembunyi. Iya. Dan bahkan ya, menurut WhatsApp teman Pro2, pembaruan ini dirancang sebagai lapisan keamanan tambahan atau extra layer of privacy yang bagi lebih dari 3 miliar penggunanya di seluruh dunia.
1: Oh, jadi pengguna WhatsApp memang banyak banget ya.
0: Iya,
1: betul. Lebih dari 3 miliar pengguna di seluruh dunia mendapatkan akses atau fitur terbaru ini teman Pro2. Jadi pastinya nomor WhatsApp kamu lebih aman lagi hanya memakai username aja. Jadi tidak disalahgunakan. Biasanya kan nomor gitu kan disalahgunakan ya.
0: Betul.
1: Amit-amit jadi untuk bahan penipuan dan lain sebagainya macam gitu ya teman Pro2. Dan ternyata gak cuma soal privacy aja, WhatsApp ini juga menilai fitur ini bakal bikin pengalaman join ke grup maupun komunitas ini jadi lebih nyaman lagi dan aman ya. Dan pengguna ini nggak perlu lagi langsung mengekspos nomor pribadi ketika ingin berinteraksi dengan orang-orang baru. Sehingga komunikasi bisa terasa lebih aman sejak awal teman Pro2. Jadi selain aman, kita juga nggak ribet lagi. Ini nomorku, ini nomorku, mana nomormu, mana
0: nomormu, 08 berapa gitu kan, biasa kan? Agak ribet ya.
1: Tapi udah nggak bisa ini ya, ngajak kenalan 08 berapa, 08
0: sekarang
1: berapa gitu.
0: Sekarang username-mu apa gitu dong, Des.
1: Kan, kan biasanya buat gombal-gombal 08 berapa gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Sekarang enggak bisa, enggak bisa. Dan menariknya lagi, WhatsApp ini juga nyiapin dukungan buat kreator konten, pelaku UMKM sampai organisasi ya, teman Pro2. Mereka nantinya bisa menggunakan username yang sama dengan akun Instagram atau Facebook yang sudah dimiliki, sehingga identitas digital tetap konsisten di berbagai platform dan lebih mudah dikenali audiens ya. Jadi nggak perlu ganti-ganti username lagi, samain aja, udah sinkron sama akun Facebook, sama username Instagram gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Satu ya.
1: Misalkan ya ada yang jualan, ada yang apa ya, konten kreator, lain sebagainya.
0: Betul.
1: Gitu. Mungkin kamu juga udah nyobain fitur ini, teman Pro2.
0: Dan buat kamu nih teman Pro2 yang penasaran ya, atau baru denger info ini teman Pro2, kamu boleh coba fitur ini kalau udah tersedia di WhatsApp kamu, dengan kamu buka menu setting di WhatsApp ya kan, terus account kamu, terus habis itu username di aplikasi WhatsApp versi terbaru kamu teman
1: Pro2. Jadi harus di-update dulu ya.
0: Iya, gitu. Nah, since proses peluncurannya ini masih dilakukan secara bertahap teman Pro2, jadi belum semua akun yang kebagian ya. Jadi sabar dulu.
1: Oke. Nah, sekarang kita cek ke akun kita masing-masing ya.
0: Okay.
1: Coba aku cek ke akunku dulu. Kita masuk ke sesuai arahan tadi teman Pro2. Masuk ke setting atau pengaturan, terus ke masuk ke bagian akun. Lalu harusnya ada username ya. Ada.
0: Mana sih, Des? Ini. Oh iya.
1: Username.
0: Create username.
1: Kamu versi Inggris, aku versi Indonesia gitu kan.
0: Oh, ini juga sini. Use Instagram username teman Pro2 atau bikin
1: Facebook-nya
0: baru.
1: Juga sama.
0: Gimana, kamu mau kasih nama siapa?
1: Sama sih harusnya.
0: Waduh, nanti bisa di-search dong sama teman Pro2. Waduh.
1: Tapi kan enggak apa-apa nomor WhatsApp doang. Gimana sih? Maksudnya akun WhatsApp doang.
0: Iya, enggak apa-apa sih. Nanti kalau rombongan gimana yang ngechat deh, kan enggak apa-apa.
1: Enggak sih kayaknya. Ya udah.
0: Tapi ya enggak apa-apa kalau ini, makanya cocok tadi kan dibilang. Cocok banget buat pelaku UMKM maupun influencer teman Pro2. Jadi jangkauan kamu semakin luas, dan mungkin buat yang punya bisnis makanan and something like that lah teman Pro2, kamu bisa dikenal lebih jauh lagi lewat username dari WhatsApp ini teman Pro2.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Gadget Yo.

0: Kalau kemarin kita udah spill teman Pro 2 Tulus bakal rilis lagu. Nah, finally teman Pro 2 hari ini kita mau bahas ya. Ternyata hari ini Tulus rilis lagu teman Pro 2. Kita kasih infonya of course dari rri.co.id. Jadi teman Pro 2, Tulus resmi merilis lagu terbaru judulnya adalah Teh Hijau. Matcha dong.
1: Green tea.
0: Pada 30 Juni 2026 hari ini banget teman Pro 2 siapin lagunya.
1: Udah.
0: Wih, keren banget ya Pro 2.
1: Keren dong.
0: Udah ini ada loh hari ini kan padahal. Shout out music director kita.
1: Yes.
0: Dan music producer kita siapa?
1: Yes.
0: Kita sendiri. kalau music director berarti dong.
1: Iya.
0: Music producernya lah kita penyiar ya kan. Terus nih ya, gak penting sih sebenarnya tadi ya teman Pro 2.
1: Yaudah lanjut deh.
0: Ya, lagu ini menjadi penanda kembalinya Tulus teman Pro 2 setelah lebih dari 4 tahun sejak rilis album Manusia pada 2022 yang udah lama banget itu loh. Dan sebelum perilisan, ternyata Tulus sempat mengunggah artwork yang kemarin kita udah bahas ya Des ya. Bernuansa hijau disertai kalimat sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026 yang memancing rasa penasaran para penggemar ya teman Pro 2.
1: Betul. Nah, Teh Hijau ini teman Pro 2 mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup gitu ya. Dan lewat lirik yang sederhana dan puitis itu, Tulus ini mengajak pendengar untuk menerima setiap emosi yang hadir serta meyakini bahwa setiap orang tuh memiliki waktunya sendiri gitu loh untuk pulih dan melanjutkan langkahnya.
0: Aduh, deep banget Des.
1: Deep banget ini.
0: Ya kan?
1: Relate banget ini.
0: Relate banget.
1: Iya, dan tak lama setelah dirilis, lagu berdurasi ya 3 menit 33 detik teman Pro 2 ini langsung mendapat sambutan positif di sosmed. Video liriknya di YouTube udah ditonton lebih dari 80 ribu kali.
0: Padahal hingga, baru aja ya.
1: Iya, hingga kita berita ini ditulis ya teman Pro 2 ya. Terus kehadiran Teh Hijau ini kembali menegaskan bahwa konsistensi Tulus ya dalam menghadirkan karya yang jujur, sederhana dan dekat dengan pengalaman hidup banyak orang teman Pro 2. Jadi memang berdasarkan relate ya sama kita pengalaman-pengalaman ya. Kehidupan
0: sehari-hari aja ya Des ya.
1: Betul.
0: Ujian kehidupan ini loh teman Pro 2 yang gak ada ujungnya gitu kan. Gimana teman Pro 2, ada yang udah dengerin belum sih lagunya Tulus yang Teh Hijau ini?
1: Kita dengerin kali ya. Tadi soalnya ada yang request juga. Teh Hijau.
0: Oh ya?
1: Request pesen Teh Hijau.
0: Enggak jualan kita bro. Maca
1: latte.
0: Tadi ada special request dari kakak April yang mendampingi kita juga ya
1: Lia,
0: Des ya.
1: Kakak Lia ya.
0: Oh ya, kak April Lia yang mendampingi kita setiap live TikTok teman Pro 2 yang membantu kita juga dari teman-teman teknik ya teman Pro 2. Ya udah deh Des. Oke, sebelum kita puterin lagunya teman Pro 2, at the end kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah join detik dari sore tadi dari plat adik ya.
1: Plat adik.
0: Sampai batik ini teman Pro 2 dan setelah ini bakal dilanjut sama Pro 2 Jakarta di sana.
1: Kenapa tiba-tiba ketawa sih?
0: Kamu tuh.
1: Kenapa tiba-tiba ketawa?
0: Kamu tiba-tiba nodong.
1: Iya, aku nunjukin ini ya.
0: Steep. Ada STYPHT.
1: Oke.
0: Apa tuh bacanya Des? Stipet.
1: Iya mungkin stipe ya atau apa ya?
0: Stipe.
1: Iya. Pokoknya itu ya teman Pro 2 ya. Nanti di RRI Pro 2 Jakarta bareng hostnya ada Elan di sana nemenin kamu sampai jam 8 malam. Jadi see you lagi besok.
0: Bye bye, makasih.
1: Thank you teman Pro 2.
0: See you besok teman Pro 2. Have a nice

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Nggih, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah, kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

Yo yo yo yo yo Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Prodo. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Prodo? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Prodo, masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan cuy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya ngenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya sebenernya.
0: Oh ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih yang sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Okay,
1: lah.
0: Oke, kayak tupak ya.
1: Ya gitu yeah. Lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama. Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya.
1: All genre. Tapi
0: pop. Masuk
1: papa aku ngerjain.
0: Oh.
1: Papa aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngekompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata oh. Kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Base-nya tuh aku.
0: Base-nya keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kamu enggak. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau okay, tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psycho G.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya itu tahun 98.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah,
1: dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Seko G, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget, bener. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, nah, jadi bener. Awalnya dari situ?
1: Benar, dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh.
0: Oh, SMA.
1: SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh, this itu is fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Oh, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu ya.
0: Iya. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya Wak ya.
0: Oh iya Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake. Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke.
1: Okay. Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin enggak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya, masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Sebenarnya ini tuh tentang apa, cuy?
1: Pernah enggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April
0: ya sih. April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu lama.
0: Setengah tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari...
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini, sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya?
1: Omex,
0: benar. Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di... Ya, kalau dia nonton mungkin... Kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate gak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wah.
1: Terus ketika kalian makin dalam hilang dia, gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lo menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, gimana sih tuh? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Benar.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli gak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada gak sih? Ada gak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya gak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu gak sih?
1: Asli.
0: Iya gak sih?
1: Bilang aja.
0: Gak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja gak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak cemana.
0: Oh, cemana gitu, cemana. Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak,
1: makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan cerita personal lo.
1: Enggak sih, enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Biar ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya?
1: Benar, iya, benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya, iya, iya. Jujur, jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop. Terutama, apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua lagu Finance ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finance ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang Sin Fit.
1: Stay Fat.
0: This is Finance dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefet. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPKL. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya memang aku udah pernah jumpa sama LSPKL yang memang tebel.
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya gitu.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel gitu ya. Iya, yes, benar. Tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Selain series LSPKL,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Yes. Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat rame juga waktu sempat itu rame, tuh. Sempat rame juga. Iya. Tapi kita balik lagi. Dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: After All I Survived. Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situ.

0: kita harus survive.
1: Ah, itu. Meskipun babak blur dikit ya.
0: Dikit
1: iya, dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya? Bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
0: Iya, ini aku.
1: Ada dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
0: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
1: Iya. Gitu. Iya, iya. Ini kayak korban gitu.
0: Korban
1: jatuh ya.
0: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
1: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
0: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
1: Pulang kantor.
0: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
1: okay.
0: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
1: Ini ide ini Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Yeah. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
0: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
1: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
0: Album belum sih.
1: Belum ya?
0: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
1: Oh, yeah. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
0: Bener.
1: Okay.
0: Ada hip hop,
1: okay.
0: Ada R&B banget,
1: okay.
0: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
1: okay.
0: Gitu. Ada yang hip hop kayak Poris gitu.
1: Oh.
0: Jadi berbeda-beda.
1: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
0: Ada itu ntar kita keep aja.
1: Oh, itu di keep dulu ya.
0: Ini kita keep dulu.
1: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
0: Satu-satu dulu. Kita hemat-hemat dulu. Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
1: Iya, betul.
0: Satu-satu.
1: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
0: Benar.
1: Iya. Mungkin lu bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
0: Yoi.
1: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman-teman berdua masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stayfet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka banget. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada di pikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah, yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi. Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya, kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya, benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah deh,
1: tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Oh. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener,
0: lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Okay. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam
1: gitu.
0: 11 malam.
1: Jam 11 okay. Kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja, macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stayfetters mungkin
1: belum,
0: Stayfetters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fanbase lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenernya melalui finish
1: aku mau ngasih tahu kayak Stayfet sudah hadir di apa ya di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lu kita ngomongin R&B style ya. Yoi. Lu menganggap style lu dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupat kan baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Okay. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Snapback. Yeah. Lebih pilih R&B atau hip-hop?
1: R&B.
0: Oke, okay, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Sepakat.
1: Gitu.
0: Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian
0: gitu.
1: Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang-sayang gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Iya, lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Lo, Wah aneh sih. itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita ngelawan ya?
0: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita
0: nggak usah
1: ngelawan.
0: Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oh, oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget, coy.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana cuy?
1: Di app it, aduh susah lagi.
0: Apa? Instagramnya apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video kalau aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Tulus resmi merilis lagu terbaru Teh Hijau pada 30 Juni 2026 menandai kembalinya ia setelah lebih dari 4 tahun sejak album Manusia tahun 2022. Lagu ini Teman Pro 2 mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup serta mengajak pendengar menerima setiap emosi dan percaya bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing untuk pulih. Sebelum dirilis Teman Pro 2, Tulus membangkitkan rasa penasaran penggemar lewat unggahan artwork bernuansa hijau dan dengan kalimat sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Lagu berdurasi 3 menit 33 detik ini Teman Pro 2 langsung mendapat sambutan positif berkat liriknya yang puitis. Lagu ini Teman Pro 2 sekaligus menegaskan konsistensi Tulus dalam menghadirkan karya yang sederhana, jujur, dan dekat dengan kehidupan pendengar.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke info selanjutnya Teman Pro 2, film Fo-Ufo karya Bayu Skak menghadirkan komedi fiksi ilmiah yang dipadukan dengan drama keluarga. Film ini mengisahkan Muslim, pemuda Madura yang diperankan Tretan Muslim yang kehidupannya berubah setelah sebuah UFO mendarat di dekat rumahnya dan membawa alien bernama Fo-Ufo. Film ini Teman Pro 2 dijadwalkan tayang mulai 9 Juli 2026 dan film ini menjadi karya pertama Bayu yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama serta menampilkan budaya Madura secara autentik dengan mayoritas pemain asli Madura. Untuk menjaga keaslian dialek Teman Pro 2, proses audisi dilakukan di Surabaya Utara dan menghasilkan sejumlah talenta baru. Bayu mengaku ide film ini muncul dari keinginan menghadirkan konsep yang berbeda dengan memadukan kisah alien dan budaya Madura. Berbeda dari karya-karya sebelumnya, Bayu hanya berperan sebagai sutradara dan tampil singkat sebagai cameo. Dengan tambahan komedi dari karakter Tony Teman Pro 2 yang diperankan oleh Ade Kurniawan, Fo-Ufo ini dirancang sebagai film ramah keluarga yang dapat dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

jadi alasan untuk kembali teman Pro 2 ya. Ya cuma cinta menemani kamu. Ketemu lagi kita. Di jaga malam sampai nanti jam 12 malam. Gimana kabar kamu di malam hari ini teman Pro 2? Hari Selasa ya. Wede, Selasa nih menungsa ya. Apakah di hari Selasa ini kamu benar-benar sela? Selah, benar-benar slow, benar-benar longgar teman Bro 2 ya. Boleh kamu WA-WA ya, WhatsApp-WhatsApp boleh, absen-absen boleh. Kirim-kirim salam juga boleh, request lagu juga. Boleh banget teman Bro 2, nanti kalau lagu kamu ada dan masuk ke segmentasinya Bro 2, nanti aku puterin buat kamu. Yang penting request dulu aja. Asik ya, di malam hari ini teman Bro 2. Karena ini weekdays ya, topik kali ya, nanti kita bahas sesuatu teman Bro 2 di malam hari ini. Buat kamu yang ada topik ya, langsung lemparkan saja ke WhatsApp 081327866966. Tapi sebelum update ya, sebelum ke topik di malam hari ini, seperti biasa update-update informasi dulu teman Bro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Kita ke Olivia Rodrigo with You Plus Me sama dengan Love.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Sialan dari Adrian Khalif featuring sama Juicy Lucy teman pro 2. Kita update info dari Tulus ya. After 4 years teman pro 2 setelah 4 tahun ya, lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada hari ini Selasa 30 Juni 2026. Aku kira tadi lagu Teh Hijau ini jadi salah satu lagu buat brand ya teman pro 2 ya, brand teh ya, ternyata enggak ya. Iya enggak sih, enggak kan? Lagu tersebut ya teman pro 2 jadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada 2022. Manusia. Hati-hati di jalan enggak sih? Hati-hati di jalan termasuk di album Manusia kan di tahun 2022 kan yang meledak banget saat itu teman pro 2. Dan sebelum perilisannya, Tulus sempat mengunggah potongan artwork bernuansa hijau di media sosialnya dan dengan caption sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026 yang membuat para fansnya ini penasaran teman pro 2 ya. Yang belum dengerin lagunya kayaknya tadi sore udah diputer ya atau tadi pagi teman pro 2, kita spill sedikit.

Dalam keterangan resminya Tepang Pro 2 ya, Tulus nih kasih tahu kalau teh hijau ini mengangkat tema tentang menerima kehambaan sebagai bagian dari perjalanan hidup, dan lagu ini mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir dan tetap untuk melanjutkan langkahnya.

informasi mengenai Tulus Teman Pro 2 ya, yang rilis lagu Teh Hijau, bisa langsung cek selengkapnya di website rri.co.id.

0: aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

F word lonely teman berdua, coming from Love featuring and Mary here on RRI Pro 2 FM Solo. Masih ditemenin sama Jeje Majen tadi. Ya baru aja mulai teman berdua ya di malam hari ini. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh ya, WhatsAppnya sudah dibuka. Yang mau biasanya request lagu ya, kirim-kirim salam langsung boleh banget teman berdua ya. Sebelum kita ke topik ke malam hari ini ya, seperti biasa jujur agak kelulus ya di malam hari ini. Enggak, setiap malam kayaknya selalu kelulus ya, bingung topiknya apa ya teman berdua yang belum pernah gitu. Kayaknya udah pernah ya, kadang tuh kasih topik yang mungkin sudah pernah tapi mungkin ya setahun yang lalu atau mungkin dua tahun yang lalu ya, nggak sih. Buat kamu yang ada topik boleh langsung aja ke WhatsApp ya, dan buat kamu jangan lupa buat follow sosial media, ada di TikTok dan juga Instagram @rripro2surakarta. Di follow teman berdua ya, di TikTok juga ada live TikTok ya, kamu bisa tap-tap layar teman berdua kalau lagi ada live TikTok. Dan jangan lupa buat kamu yang mau update informasi, terus cari-cari berita, artikel, informasi juga yang pastinya terpercaya, terlengkap, tercepat, dan anti-hoax, langsung saja kamu ke portal rri.co.id. Banyak banget yang bisa kamu dapatkan teman berdua, ada berita ya, berita nasional, politik ada, ekonomi ada, olahraga ada, gaya hidup, hiburan ada, hukum juga ada teman berdua, Piala Dunia 2026 pastinya juga ada. Jadi buat kamu jangan lupa langsung kunjungi website rri.co.id.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Anu, ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum ke topik di malam hari ini, kita bacain WhatsApp dulu teman bro 2 ya. Dari teman bro 2 yang sudah masuk di malam hari ini, dari Lara. Assalamualaikum kak, selamat malam. Yuk, waalaikumsalam. Selamat malam ya Lara ya. Gimana Lara, hari kamu di hari ini, kabar kamu gimana nih? Di malam hari ini mau izin request lagu dari Tata Janeta dong, Korbanmu kak. Oke, boleh. Alasan aku request lagu Tata Janeta Korbanmu ini kak, karena menurut aku lagu ini mengajarkan kita semua bahwa dalam hubungan itu ketulusan dan kesetiaan itu penting. Jangan sampai kita terus bertahan hanya karena rasa sayang, padahal kita terus disakiti atau dijadikan korban. Ah, semoga lagu ini bisa menjadi pengingat untuk lebih menghargai diri sendiri dan memilih hubungan yang saling menghormati. Gokil. Terima kasih Lara, kita berikan aplaus dulu teman berdua. Asik. Terima kasih Lara ya, ditunggu request lagunya ya, Tata Janeta Korbanmu. Lanjut lagi nih dari Dia Hadistanti. JJ absen, yoi absen ya. Masuk ya absennya ya, Dia Hadistanti ya. Telat menyapa. Oh ini, oh tadi pagi deng, sorry ya. WhatsAppnya kebaca. JJ absen, yus. Masuk ya, diterima absennya dia ya. Selamat malam J dan selamat bertugas. Siap. Terima kasih banyak Dia Hadistanti. Selamat malam juga dan selamat mendengarkan playlist dari RRI Pro 2 FM Solo ya. Terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang tanya ya, topiknya apa bray? Habis ini, bentar, sabar. Kita ke Maroon 5 dulu ya, featuring sama Wiz Khalifa dengan Payphone.

0: Yo, let's go teman berdua, kita ke topik jaga malam di malam hari ini ya. Setelah lumayan lama ya, Cici Majenta tidak menemani kamu di jaga malam teman berdua. Akhirnya, finally, hari ini hari Selasa ya, benar kan hari Selasa kan? Akhirnya menemani kamu lagi di jaga malam, malam hari ini. Gak, sorry, maksudnya kamu yang nemenin aku teman berdua. Kalau gak ada kamu, ya siapa aku? Asik. Rame banget loh malam hari ini teman berdua. Jujur ya, ini mouse-nya kok denger klutik-klutik gitu ya. Kayaknya butuh mouse yang bisa di silent deh. Bray Rido, tolong inventaris. Bacain WhatsApp dulu lah ya. Dari Zulia teman berdua, selamat malam kak berdua jaga malam. Boleh dong, boleh dong, belum dibaca ya. Boleh request lagu? Boleh dong ya. Remuk? Boleh. Anggi Carvalho? Boleh. Di Jakarta kan? Boleh. Salamnya buat kakak penyiarnya ya dari Zulia. Oke. Semangat terus siarannya kak. Stay tune nih di RRI Digital. Oh, thank you so much ya Zulia ya. Jauh-jauh denger dari Jakarta loh. Lanjut lagi teman berdua dari RBM Family ya. Selamat siang berdua. Mas Andreas ini apakah guru di SD Negeri Panularan ya? Oh ini tadi pagi, sorry. Kalau yang terbaru ya chat WhatsApp-nya ya. Selamat malam berdua Mas JJ, Audi minta diputerin lagu Garuda Pancasila. Buat Mas JJ selamat bertugas. Coba kita putar videonya ya. Ini RBM Family kirim video teman berdua ya. Ini coba kita putar ya teman berdua ya.
1: Minta nyanyi Garuda Pancasila.
0: Oke, halo Audi, salam kenal ya Audi ya. Tadi Garuda Pancasila kayaknya udah diputerin deh ya. Tadi habis info Pro 2 ya, teman Pro 2 ya. Nanti bisa gak ya? Berarti udah bisa gak nih puter? Tadi udah diputer sih ya Audi ya. Request lagu yang lain Audi. Boleh banget, salam kenal ya Audi ya. Thank you ya Audi sudah menyapa teman Pro 2 nih di malam hari ini. Sudah menyapa Cici Majenta juga. Thank you ya Audi ya, salam kenal ya. Oh ya, by the way, ini ternyata teman-teman yang sekolah ya, ternyata ini sudah masuk musim liburan ya teman berdua. Aduh, aku tuh udah lama gak sekolah ya. Sudah 6 tahun lalu sejak lulus ya teman berdua dari SMA ya. Ternyata ini, ya ini adalah seasonnya, adalah musimnya anak-anak sekolah pada libur. Let's go, kita ke topik di jaga malam-malam hari ini teman bro dua ya. Sepertinya di dunia ini ada dua golongan manusia. Golongan manusia yang suka sama makanan manis dan golongan manusia yang suka dengan makanan asin. Topiknya teman berdua di jaga malam hari ini, kamu lebih suka makanan manis atau makanan yang asin? Boleh banget kamu kasih tahu Cici Majenta teman berdua ya. Misalkan Bray, aku tim asin. Oke, boleh. Boleh juga sebutin makanan favorit kamu dari dua kelompok itu teman berdua. Kelompok itu, kelompok manis dan asin ya. Juga boleh banget kamu kasih tahu alasannya. Kenapa kamu lebih suka makanan asin ya, bener ya? Atau lebih suka makanan yang manis? Langsung ke WhatsApp ya, hit me up teman bro 2 081327866966. Topik di jaga malam-malam hari ini, Kamu lebih suka makanan manis atau makanan asin, teman berdua? Dan kamu juga boleh ya kasih tahu makanan favoritmu dari yang kamu pilih ini apa, dan kasih tahu alasannya juga. Jadi macam tadi sini sampai jam 12 malam nanti.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

Masih dijaga malam teman berdua barengan sama Yes, your pilot tonight, DJ Majenta, menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Kita masuk ke topik teman berdua ya. Habis ini deh ya, bacain WhatsApp dari kamu. Ini dari Lara tadi ya, makasih ya JJ udah diputerin lagunya, siap. Sama-sama Lara ya, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan RRI Pro 2 FM Solo pastinya ya. Buat kamu yang dengerin lewat radio konvensional, di mobil, di Paris, enggak ada situ, aduh, males jek jos kayak begitu bos. Atau kamu yang dengerin lewat RRI Digital teman Pro 2 ya, selamat malam ya, selamat bergabung, salam kenal buat yang mungkin ya bertanya-tanya siapa di malam hari ini. Yos, DJ Majenta di sini teman Pro 2 ya, menemani kamu pokoknya di malam hari ini. Langsung aja ke WhatsApp topiknya. Di malam hari ini teman Pro 2 boleh banget ya kamu kasih tahu DJ Majenta, kamu lebih suka makanan manis atau makanan asin teman Pro 2? Karena ada dua tipe kelompok manusia kali ya. Tapi selain manis sama asin, adakah golongan atau kelompok kayak gini sih rasa-rasa teman berdua, atau asem atau enggak ya? Kayaknya kalau makanan tuh manis asin enggak sih? Gurih tuh masuk ke asin enggak atau gimana nih? Atau salah topik nih jangan-jangan nih. Enggak, dua aja teman berdua ya. Kamu lebih suka makanan manis atau asin? Boleh kasih tahu JJ Majenta, makanan favorit kamu apa ya, dan alasannya kenapa kamu memilih di antara manis atau asin. Langsung boleh ke WhatsApp, bacain lagi WhatsAppnya. Oke, 081327866966.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi anu we lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
1: Ji.
2: Wanjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Yuk.
3: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

22.00.2022 ya, tepat pukul 10 malam kita bacain ya WhatsApp dari kamu yang sudah masuk teman pro 2 ya. Pokoknya di sini kita bareng-bareng baca ya. Aku baca, kamu juga baca. Dari Theo. Kalau aku Bray, aku lebih suka makanan manis ya. Karena ya suka aja makanan manis gitu. Jadi kalau suruh pilih, pilih makanan manis atau asin, aku pilih makanan manis. Oke, thank you so much ya Theo ya. Siapa yang juga sama kayak Theo? Lanjut lagi teman berdua dari April. Bray C, yo gimana April? Sambil kirim emotikon menangis ya, Ais. Kenapa April di malam hari ini? Sharing-sharing kali ya.

Buat kamu April ya, ini kenapa ya kok kirim emot nangis loh ya? Kenapa April? Boleh di spill kah, sharing-sharing kah? Apapun itu semoga emot nangisnya ini ya. Biasanya emot nangis itu sekarang dipakai buat menggambarkan tertawa, iya kan? Tapi ya we never know, we don't know juga April ya. Boleh kasih tahu ada apa di malam hari ini? Selalu semangat ya April ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Muhammad Alwi. Assalamualaikum Bang JJ, jaga malam. Yos, Bang Alwi, selamat malam. Kalau jajan aku lebih suka yang manis, tapi gak manis banget gitu bray. Tepatnya manis sedeng ya. Ya emang suka aja gitu. Oh oke, okay. Iya. Kadang ada beberapa juga yang kadang tuh sebenarnya hybrid ya. Hybrid. Jadi suka asin juga, tapi juga suka manis juga. Tapi biasanya kalau suka hybrid kayak gitu biasanya tuh gak terlalu-terlalu gitu ya. Kalau beli yang manis ya berarti gak manis-manis banget gitu. Kalau yang asin juga gak asin-asin banget gitu. Ya sedang bener. Thank you ya Alwi ya. Request bro. Oke boleh. Last child yang sekuat hatimu. Oke siap, ditunggu ya. Dari catur, absen bray. Yoi, masuk brotherku. Long time no see nih brother ya. Gimana catur kabar kamu di malam hari ini ya? Gimana nih, kamu lebih suka makanan manis atau asin ya? Boleh kasih tahu alasannya juga ya. Buat kamu teman berdua, masih ditungguin ya sama JJ Majenta di WhatsApp topiknya. Kamu lebih suka makanan asin atau manis? Boleh ke WhatsApp 081 327 8669.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masuk di jam terakhir di Jemaah Cinta siaran teman berdua di Jaga Malam malam hari ini. Masih ngomongin topik ya. Woi, topik langsung ini nih, biasanya telinganya langsung bengong-bengong ya, bengong. Bukan, maksudnya ini topik tuh topik tema ya teman berdua ya. Mau bacain dulu dari Ninda ya, request lagunya Selena Grace dong, Sumpah Mati. Oke, terima kasih, salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Oke, siap, thank you ya Ninda ya.

Lanjut lagi teman berdua dari Danu Fadilah ya. Kalau aku Bray ditanya lebih suka makanan manis atau asin, aku pilih dua-duanya lah ya. Respect untuk kamu yang memilih dua-duanya teman berdua. Karena kalau aku sih jujur aku prefer ke asin ya teman berdua. Jadi makan apapun itu yang manis itu harus ditutup dengan yang asin gitu. Kalau aku ya, kayak rasanya tuh kalau gak ditutup dengan yang dengan makanan yang bercita rasa asin tuh kayaknya kok kurang gitu loh. Jadi segala dessert ya, biasanya itu kan ada kayak kue gitu-gitu kan, roti, dessert gitu, cheesecake gitu-gitu. Makanan, hidangan penutup, enggak, itu bukan hidangan penutup ya buat Jeje Magenta ya. Tetap makanan asin the number one. Thank you ya, Danu Fadilah ya. Lanjut lagi nih teman berdua dari siapa lagi ya? Dari Dita. Kalau aku Bray ditanya nih ya Bray ya, aku suka asin soalnya aku udah manis. Oh sick, siap. Gokil, terima kasih ya Dita ya. Suka nih yang pede-pede begini nih, harus pede ya teman berdua ya. Asik, thank you Dita ya. Jujur ramai banget di malam hari ini teman berdua yang belum dibacain. Sabar ya, tenang ya, antri satu-satu. Dari Upik. Ngirimin ini, ngirimin foto ya, ngirimin gambar teman berdua. Ini dus kan ya kan, iya kan sebutannya dus kan, bener kan. Kirimin dus makanan gudeg ais. Aduh gudeg sih. Aduh malam-malam ini gokil ya. Selamat makan ya Upik ya weh. Pas banget ya lagi bahas kulineran ya. Kayak santai siang aja teman berdua. Enggak, kita bahas kulineran nih di Jaga Malam ya. Dan Upik ya kasih foto ya, kirimin gambar lagi mau makan gudeg. Selamat makan Upik ya. Masih ramai banget WhatsApp yang belum aku bacain ya. Tadi dari Lara juga, makasih ya Kak Jaji sudah diputerin lagunya. Udah dibaca belum sih tadi? Udah ya kayaknya ya. Ya gak apa-apa, thank you ya. Terima kasih juga Lara ya. Masih ada yang belum dibacain WhatsAppnya teman berdua, buat kamu boleh ya join di topik malam hari ini ya, boleh sekali teman berdua kasih tahu Jeje Magenta, kamu lebih suka makanan manis atau asin? Langsung ke WhatsApp boleh 081 327 866 966.

0: ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi

0: langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih dijaga malam teman Pro 2 jujur di malam hari ini rame banget ya. Terima kasih banyak ya kamu sudah selalu menemani penyiar-penyiar RRI Pro 2 Surakarta teman Pro 2. Lanjut lagi. Kita ke RBM Family teman Pro 2 ya. Kita bacain WhatsApp ya dari RBM Family. Selamat malam Pro 2, selamat malam RBM Family. Tadi Audi request Garuda Pancasila ya. Tadi udah diputerin ya abis info Pro 2 ya. Kalau aku Bray, ditanya lebih suka manis atau asin, aku suka yang manis tapi yang gak terlalu manis gitu. Alasannya biar gak kena diabetes. Iya sih ya, musuh utama dari makanan manis adalah diabetes. Sedangkan makanan asin ya teman Pro 2 yaitu biasanya ini kolesterol sama asam urat. Iya gak sih? Buat Mas JJ selamat bertugas. Oke, terima kasih banyak ya RBM Family ya. Kok tiba-tiba kentang sendiri ya? Kaget ya teman berdua, sorry ya. Lanjut lagi. Dari Elsa Rois. Good night Kak JJ Magenta. Ois. Selamat malam juga ya Elsa Rois ya. Aku lebih suka makanan asin so far sejauh ini ya. Oke, sama kita ya. Soalnya buat aku lebih cocok aja, setuju sih. Aku juga lebih cocok asin teman Pro 2 ya. Mie ayam, asin atau manis? Asin. Soalnya kalau makanan yang manis, Bray, biasanya ninggalin lengket gula di mulut. Jadi kurang pas buatku. Iya sih, bener. Bahkan minuman manis pun teman Pro 2 ya. Kalau aku ya, kalau minum sebelum tidur tuh pasti aku harus minum air putih lagi. Karena kayak rasanya bangun tidur tuh kayak manis gitu loh mulutnya. Jujur sih gak enak ya teman Pro 2 ya. Thank you ya Rois ya, brother ya. Magangers sekarang ini kan. Lanjut lagi, ini sepertinya terakhir deh ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang sudah WhatsApp ya, terima kasih banyak dari Lika. Kalau aku 50-50 sih Bray, soalnya mut-mutan. Kadang lagi pengen manis, pasti makanannya manis terus. Oke, kadang pengen asin-asin atau pedes ya, pasti itu terus gitu. Oke. Tapi lebih sering sih asin ya, karena enak banget. Setuju. Tapi alasan utamanya sih karena aku udah manis. Oke, siap. Jadi aku lebih suka jajanan asin. Oke, siap. Oke. Respect, gokil. Suka nih sama yang pede-pede begini. Thank you ya Lika ya. Sama kayak Dita tadi ya. Ini cowok-cowok gak ada yang bilang ya, aku pilih asin karena udah manis itu gak ada kah? Boleh loh ya. Boleh dong, boleh kan? Thank you so much ya Lika ya udah masuk di WhatsApp ya. Teman Pro 2, thank you so much ya buat kamu yang sudah masuk di topik malam hari ini. Terima kasih kamu sudah memilih makanan manis atau asin ya. Kita ke Dere dulu teman Pro 2 dengan kota.

22 lebih 57 menit teman Pro 2 ya. It's Conan Gray with Astronomy menutup perjumpaan aku dan kamu di Jaga Malam di malam hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah menemani Jajem Agenda teman Pro 2, siapapun penyiarnya, siapapun yang nemenin kamu selalu jadi teman terbaik kami teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak. It's time to say mics off. Have a great day teman Pro 2. Stay safe, stay sane, stay healthy and don't forget to put smile on your face. Bye bye teman Pro 2.

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

YouTube Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersama dengan saya Ahmad Khairuddin, bertemu kembali di Suplemen Hati Pro 2 FM. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya membangun motivasi untuk diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya membangun motivasi itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh kita semua. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam motivasi itu perlu ada dorongan-dorongan dan tindakan-tindakan bagaimana caranya kita membangun agar kita tetap bersemangat dalam hidup kita ini. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita kadangkala menjadi motivasi kita menjadi turun, kemudian menjadi kita lemas tidak berdaya, dan kita menjadi tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas kita. Ada beberapa hal terkait dengan masalah dalam motivasi ini, bagaimana caranya kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita, khususnya bagi teman-teman Pro 2 FM. Yang pertama, salah satunya adalah senantiasa kita selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, karena sesuatu yang ada dalam diri kita harus kita kesankan dan harus kita lakukan dengan positif. Sebagaimana dalam suatu tulisan yang ditulis di dalam suatu judul yang berkaitan dengan optimisme dan sebab-sebab terjadinya optimis di dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah menemukan bagaimana meningkatkan motivasi itu dengan berbagai macam cara. Di antaranya dalam Journal of Epidemiology menemukan bahwa berpikir positif membantu mengelola stres atau tekanan batin, bahkan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, bahwa kita tahu bahwa kehidupan kita senantiasa menjadi suatu permasalahan. Berbagai permasalahan itu akan menjadikan kita malas di dalam bekerja. Dan bahkan kalau kita terlalu banyak permasalahan, tekanan batin dan sebagainya, kadangkala kita akan terganggu kesehatannya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola pikiran kita untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, caranya kita meningkatkan gairah atau motivasi dalam kehidupan kita adalah kita berusaha untuk bisa memberi hadiah pada diri kita sendiri. Ini mungkin cara yang kedua yang jarang dilakukan oleh kita semua. Karena bagaimanapun kita dalam bekerja, dalam berperan dalam kehidupan kita, entah itu dari karyawan, pelajar, siswa atau siswi, ataupun yang lainnya, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Cara ini adalah efektif untuk meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada rasa apresiasi dalam diri kita sendiri. Contoh sehari-hari yang kita lakukan, misalkan kita bekerja, kemudian kita menghargai aktivitas kinerja kita, performa kerja kita hargai sebagai rasa kita bersyukur dan juga sebagaimana kita melakukan pekerjaan sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Ataupun membeli barang yang ingin kita miliki. Misalkan sepatu, baju, ataupun aksesoris perhiasan bagi para wanita misalkan. Maka itu salah satu caranya untuk meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita supaya kita tidak malas maupun supaya tidak terganggu tekanan batin kita. Sebagaimana dalam suatu penelitian juga dilakukan suatu riset ya, seperti beberapa waktu yang lalu, bahwa memberikan hadiah yang langsung diberikan setelah keberhasilan seseorang benar-benar dapat meningkatkan motivasi. Bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri kita pun itu adalah penghargaan pada diri kita masing-masing. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan motivasi terutama dalam suplemen hati ini adalah yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang spesifik ini adalah salah satu bagaimana kita membangun motivasi terutama dalam kehidupan kita. Dalam bekerja, dalam bersekolah, dalam kuliah, maupun yang lainnya. Maka tentunya kita harus tanamkan dalam diri kita bagaimana supaya tujuan hidup kita bisa tercapai. Misalkan kalau kita belajar atau seorang siswa atau seorang pelajar, apa tujuan dalam belajar? Menuntut ilmu dan mendapatkan legalisasi di dalam sekolah maupun kampus. Itu adalah salah satu tujuannya. Walaupun secara spesifik bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah kita memanfaatkan kehidupan kita, aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah resep ketika kita membangun motivasi dalam kehidupan kita yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam suplemen hati ini, adalah senantiasa dalam kehidupan kita untuk merencanakan dan mengatur prioritas kita atau menentukan prioritas kita dalam kehidupan kita. Buatlah dalam diri kita ini rencana atau planning dan langkah-langkah yang akan kita capai, bagaimana tahapan-tahapannya, sehingga akan mempermudah kita merencanakan atau memprioritaskan apa yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja, kita prioritaskan untuk kenaikan pangkat misalkan, atau mungkin kenaikan gaji, atau mungkin kenaikan reward dan lain sebagainya, salah satunya, walaupun itu tidak prioritas misalkan, ataupun yang lainnya dari segala macam apa yang menjadi beban kita di dalam tugas kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah bagaimana caranya kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam suplemen hati ini, adalah kita senantiasa melakukan perubahan-perubahan ke arah kebaikan dari hal-hal yang kecil. Ini adalah sesuatu yang mungkin perlu kita lakukan, karena perubahan itu adalah perubahan yang ke arah positif, sebagaimana kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidaklah suatu kaum berubah kecuali dia berubah dirinya sendiri. Tentunya perubahan ini adalah perubahan yang ke arah positif, perubahan ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang selalu berubah menuju arah kebaikan, menuju arah ketakwaan. Inilah sesungguhnya yang ada dalam diri kita, bagaimana kita meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita supaya hidup kita lebih bergairah, hidup kita lebih terarah, dan hidup kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi terutama dalam menggapai kehidupan kita yang lebih bermanfaat, yang lebih berfaedah untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kamu simak

0: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee. Bagi kamu yang mau nobar Piala Dunia 2026 di kafe Teman Pro 2, nah bagi kamu pemilik kafe ini gak perlu membuat surat izin ya. Karena dikutip dari rri.co.id, Kasubdit Direktorat BPKB Korlantas Polri, Kombes Pol Sumarji ini mengatakan bahwa kegiatan nonton bareng dalam skala kecil di kafe tidak memerlukan izin pihak berwenang terkait dengan keramaian. Kegiatan tersebut dinilai serupa dengan aktivitas menonton bersama keluarga atau teman dalam jumlah yang terbatas.

Teman Pro 2, kita beralih ke informasi mancanegara. Jumlah korban jiwa akibat gempa kembar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Pemerintah Venezuela melaporkan sedikitnya lebih dari 1.400 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang. Melansir laman Reuters, gempa dahsyat yang terjadi pada Rabu 24 Juni kemarin itu menyebabkan kerusakan masif di berbagai wilayah. Ribuan bangunan runtuh, termasuk juga fasilitas publik dan juga bandara utama, sehingga hal tersebut tentunya menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar di hari Rabu seru ya enggak? Pas lagi tanggal 1, apalagi yang UU yuk. Semoga kamu semangatnya selalu menggebu-gebu tanpa ragu, apalagi pokoknya semua yang serba UD ya. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat kamu. Yeay. Ada aku Sylvia Z, bukan Sylvia Zu gitu ya. Sylvia Z teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, jadi di pagi ini kayaknya ada yang berbeda, Ce. Karena sepertinya senyummu mengalihkan duniaku. Iya, teman Pro 2 bisa aja ya pagi-pagi udah digombalin. Oke deh, teman Pro 2, semoga di hari Rabu ya, dimana kita mengawali awal dari bulan Juli ya, tanggal 1 tepatnya. Semoga apapun yang belum selesai di bulan lalu ya, bukan tahun lalu loh ya, kelamaan kalau tahun lalu, yang belum terselesaikan di bulan lalu, di awal bulan ini bisa terselesaikan. Target kamu yang bulan lalu belum selesai, belum tercapai, semoga bulan ini gitu ya, mengawali bulan ini bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi teman Pro 2. Pokoknya apapun itu, kekurangan, kelebihan yang ada di bulan lalu, kita bawa baiknya, yang buruknya kita perbaiki. Gitu ya teman Pro 2 ya. Aduh, sesuai banget pagi-pagi gak tuh. Ya setidaknya menambah semangat kamu di awal minggu, bener gak sih teman Pro 2 gitu ya. Untung awal bulannya gak hari Senin. Coba kalau pas tanggal satunya hari Senin, ya kan abis libur panjang, wow udah disalahin lagi tuh hari Seninnya. Untung ini hari Rabu, ya setidaknya bisa seru-seru lah ya. Nah biar makin seru, kayaknya aku ngajak kamu untuk selalu standby ya, selalu dengerin di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Cie. Ada yang nyapa aku nih di pagi ini, ada kayak CTR, cie. Crash Bandicoot kali ya. Kak Catur ya, yang pagi ini udah langsung, haduh pagi-pagi udah berkata-kata nih. Iya dong, pagi-pagi kita udah nyapa biar kamu makin seru, ya gak sih di tanggal 1. Oke deh teman Pro 2 ya. Nah Sisil bakal muterin lagu-lagu bagus tentunya buat kamu teman Pro 2. Terus apa lagi? Sisil bakal apa ya, ajak kamu yang mungkin ya, ajak kamu yang mungkin hari ini mau mencurahkan isi hati di pagi hari. Mbak Sisil, pagi ini aku lagi riuh banget. It's okay, gak apa-apa. Kasih tahu aku aja teman Pro 2. Atau kamu mau diputerin lagu-lagu bagus, langsung aja kasih tahu aku di 081-327-866-966. Kayak Kak Catur nih, katanya gini, selamat pagi ya Kak Sisil, happy terus ya, selalu dong apapun itu. Semoga happy yang ada di, bukan happy asmara, beda. Happy asmara Pro 4 kawan. Semoga happy yang Sisil keluarkan di studio Pro 2 FM Surakarta ini bisa tersalurkan melalui udara teman Pro 2 tentunya ya ke kamu. Semoga kamu di rumah yang lagi bete, lagi pokoknya lagi semuanya deh. Yang lagi, apa lagi? Yang lagi happy tambah happy, yang lagi bete malah jadi happy gara-gara apa? Dengerin Pro 2 FM Solo. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja teman Pro 2 ya, di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Yo yo yo, kembali yo yo. Apa sih Sisil pagi-pagi ya gak sih? Buat rame aja ya gak apa-apa lah ya. Daripada sepi-sepi mulu, ya udah kita ramein aja teman pro 2. Lebih rame lagi kalau kita bahas bola. Ya gak sih? Gimana? Tadi kamu dini hari tadi siapa yang rela-rela bergadang atau mungkin tidur lebih awal untuk menyaksikan pertandingannya atau dengerin pertandingannya Perancis versus Swedia? Sweden, ya siapa tadi? Ayo, coba ngacung, aku mau lihat nih. Nah jadi, di mana hasil mereka, pertandingan mereka ini ya teman pro 2 ya, di lanjutan Piala Dunia 2026 dini hari tadi ya, harus berakhir dengan skor 3-0. Apa kamu kawan? Kawan aku di depan, apa sih ini Sisil? Nah jadi di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini Perancis versus Swedia berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ya. Jadi kemenangan timnas Perancis ini ya didapatkan berkat golnya si Kylian Mbappe dan juga Bradley Barcola teman pro 2. Keren banget sih. Jadi Mbappe-nya 2, Bradley-nya 1 ya, gitu teman pro 2. Nah, jadi dengan hasil ini Perancis berhak untuk melanjutkan langkah tentunya ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan tim Perancis ini bakal menghadapi Paraguay ya ke depannya, yang kemarin tuh Paraguay menang atas Jerman melalui drama adu penalti 4-3 ya gak sih? Ya, setelah dia tuh bermain imbang 1-1 sampai dengan extra time. Dulu aku pernah nanya teman pro 2 ke temennya ayahku, karena ayahku kan suka banget nonton bola tuh, Piala Dunia pasti dia selalu nonton. Terus ada temannya lah datang ke rumah. Mungkin ini pertanyaan anak kecil yang dia udah capek banget kali ya, mendengar, dia kayak udah capek jawabnya gitu kan. Om, kalau misalnya extra time masih sama skornya, terus gimana? Ya penalti. Ya terus kalau penaltinya masih sama terus, penalti terus. Tapi kalau misalkan penaltinya terus-terusan, skornya sama gimana? Ya udah penalti tuh antara kiper sama kiper. Emang gitu ya? Sampai sekarang tuh aku masih jadi pertanyaan gitu loh. Apakah aku hanya ditipu dayakan dulu kecil gitu? Itu tipu dayakan bahasanya gak tuh? Ya kan katanya, ya udah kalau misalkan terus-terusan nih skornya sama kalau adu penalti, ya udah yang final adu penalti kipernya aja tuh berdua. Terus aku dengan PD-nya, ah iya kah? Jadi kiper sama kiper, ujung ke ujung gitu atau gimana? Gak jelas banget ya, dulu pertanyaan anak kecil ya, namanya anak kecil ya teman pro 2 ya. Tapi sampai sekarang tuh aku masih ingat jawaban dan pertanyaan aku gitu. Karena kayak, ini kalau gak selesai-selesai gimana? Karena waktu itu kan malam ya siarannya gitu kayak. Jadi kalau gak salah ada satu, dulu lah zaman dulu tuh ada satu film yang diputar di malam. Dan itu kayak rebutan TV gitu loh teman pro 2. Maklum ya, TV-nya cuma satu. Jadi kayak ini kapan sih selesainya. Jadi pertanyaanku keluar lah, terlontar lah, ini mau sampai kapan kalau gak selesai-selesai. Terus akhirnya permainan gimana gitu. Oke, tapi itu pertanyaan zaman dulu ya teman pro 2 ya. Nah balik lagi nih kita ke masalah sepak bola dunia tuh gimana? Nah jadi melansir Transfermarkt, ini Kylian Mbappe yang sekarang tuh total per tadi dia main itu adalah mencetak 18 gol. Artinya dia itu mendekati rekor pencetak gol terbanyak di Piala Dunia yang dipegang sejauh ini oleh Messi. Ya angkanya sudah 19. Dan selain itu juga Mbappe ini mencatatkan nama sebagai pencetak gol terbanyak di babak gugur Piala Dunia dengan 10 gol teman pro 2. Tentunya dia tuh melampaui Leonidas ya dan juga Ronaldo yang mencetak 8 gol. Ini kayaknya matang banget ya si Mbappe ini ya lama-lama ya gitu. Ya mungkin kita tunggu aja nanti siapa, apakah Mbappe akan mencetak gol-gol lagi, akhirnya dia bisa mengalahkan Messi menjadi pencetak gol terbanyak teman pro 2. Ya kita tunggu aja gitu ya hasilnya nanti. Dan siapa pemenang Piala Dunia 2026? Tungguin aja teman pro 2. Jangan lupa pantengin terus aja ya di rri.co.id. Terus ada lagi, kalau misalnya mau dengerin atau berdebar hatiku. Debar atau denger bareng teman pro 2, kamu bisa dengerin di RRI ya. Jadi jangan ragu-ragu, udah dengerin aja RRI. Pasti kamu bisa dengerin Piala Dunia. Kata Kak Catur gini responnya. Manggilnya
Tuan Muda Mbappe Kak Sisil. Oke, baik Tuan Muda. Nggih, apa ya? Kalau kalau itu aduh, ada bahasa Jawa yang nggih sendiko dawuh gitu ya. Heeh, ya kan? Ya enggak sih? Sisil lagi belajar-belajar, ya belajar ala-ala aja gitu ya. Oke, siap, itu kita panggilnya Tuan Muda Mbappe. Oke lah kalau begitu. Oke, teman Pro 2, kamu kalau misalnya mau cari informasi-informasi tentang Piala Dunia ya yang lengkap, kamu bisa cek di rri.co.id.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu

0: RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita bahas lagi tentang Piala Dunia teman Pro 2 ya, yang kali ini menjadi sorotan. Itu sebentar aku geser dulu mic-nya. Oke, baik. Jadi yang menjadi sorotan salah satunya adalah musik. Yes, anthemnya, anthem, rock anthem gitu ya. Enggak. Anthemnya dialah teman Pro 2 gitu ya. Nah, jadi lagu resmi Piala Dunia 2026 yang berjudul Tie Dye ya. Mungkin belakangan ini kamu akan sering banget dengar lagu ini teman Pro 2. Lagu di mana ini yang dibawakan oleh Shakira dan juga Burna Boy ya, yang mencatat pencapaian baru. Karena apa? Mereka berdua nih, lagu mereka berdua ini memuncaki Billboard Global teman Pro 2. Jadi dilansir dari Billboard di hari Selasa kemarin berarti ya. Ini pencapaian itu tuh menjadi momen bersejarah bagi turnamen sepak bola dunia. Sejak tanggal lagu itu hadir di tahun 2020 ya, tanggal lagunya ini, Billboard ini. Nah, belum ada anthem resmi Piala Dunia atau Pildun yang mencapai posisi pertama. Tapi sebelumnya tuh ya, cuma ada satu lagu resmi Piala Dunia yang masuk 10 besar ya. Lagu itu tuh lagunya Jungkook ya, Dreamers judulnya kalau kamu ingat teman Pro 2, untuk Piala Dunia 2022. Nah, nanti bakal aku puterin lagunya. Dai Dai sendiri melesat dari posisi ke-7 menuju peringkat teratas ya, dan lagu ini tuh mencatat 31,5 juta streaming selama periode dari tanggal 19 sampai dengan 25 Juni. Nah, selain streaming, lagu ini juga katanya mencatat penjualan yang signifikan banget di pasar global. Total itu penjualan tercatat sudah sampai 4.000 unit di luar Amerika Serikat. Nah, FIFA itu sebelumnya merilis lagu tersebut ya sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026. Si Ratu Piala Dunia kalau menurut aku sih. Karena kayaknya kalau enggak ada taste-taste dari lagunya Shakira tuh kayaknya Piala Dunia agak kurang aja gitu, kayak sesuatu yang, karena dia tuh pinter banget untuk mengambil instrumental dari kayak musik-musik yang enak deh pokoknya dia teman Pro 2. Beda, karena kalau misalkan kita lihat taste-nya Shakira gitu ya, lagu-lagu Shakira tuh beda banget gitu loh. Nah, jadi lagu ini tentunya juga mendukung program FIFA Global Citizen Education Fund ya teman Pro 2. Dan kolaborasi Shakira dan Burna Boy ini menghadirkan perpaduan musik lintas budaya. Selalu, nah itu tuh yang Sisil bilang, ada bedanya, pasti kayak ada bedanya deh. Kalau Shakira yang balutan lagunya Shakira gitu ya, gak di Piala Dunia aja tapi beberapa lagu dia itu ya bagus-bagus. Terus juga dia memang punya taste-nya yang berbeda aja teman Pro 2. Gak tau, masuk aja kayaknya di kuping gitu ya. Nah, FIFA juga menyebut kalau misalkan lagu ini tuh membawa semangat sepak bola dan persatuan global gitu. Pencapaian Dai Dai tentunya memperkuat hubungan musik dengan ajang olahraga dunia. Lagu resmi Piala Dunia kini juga menunjukkan daya saing di industri musik global teman Pro 2. Siapa dari antara kamu yang suka banget streaming lagunya Dai Dai ini teman Pro 2? Tapi kali ini karena tadi aku udah puterin lagunya Shakira, terus aku sekarang mau puterin lagunya Jungkook gak sih? Boleh dong.

Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.